kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: Yeay, teman Pradua, itu tadi edisi FVP Flores Your Playlist. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung dan request lagu di pagi hari ini, teman Pradua. Sesaat lagi kita bakal move ke spot Pradua, teman Pradua. Jadi buat kamu semuanya, kita bakal bahas fakta unik, fakta menarik yang akan Salsa share ke kamu, teman Pradua, pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, nikmati playlist kita di pagi hari ini beserta informasi yang up to date buat kamu semuanya. Jangan kemana-mana, jangan skip channel 92,2. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pradua.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist. Flores.

0: RRI Pro2 FMND, Instagram at Pro2ND, Facebook Pro2ND.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Spot ya pagi hari ini. Dan soal saya bakal share ke kamu informasi fakta unik berikut ini. Berikut ini dari fakta hutan monyet Ubud, tempat penuh misteri dan tradisi di Bali, teman Pro 2. Hutan monyet Ubud adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Bali. Tempat ini merupakan situs suci bagi masyarakat setempat dan rumah bagi lebih dari 600 monyet, teman Pro 2. Pengunjung dapat melihat dan belajar tentang monyet-monyet tersebut dalam lingkungan yang aman. Selain itu, bagus untuk keluarga yang menginginkan perjalanan yang menyenangkan dan mendidik, teman Pro 2. Hutan monyet Ubud. Aduh, salsa nih kayaknya salah fokus, teman Pro 2. Pagi-pagi kayaknya kurang minum air deh. Jadi kayaknya setelah ini kita minum air ya, baru baca informasi lagi. Tapi kita lanjut nih, teman Pro 2. Hutan monyet Ubud terletak di dekat kota Ubud. Lokasinya berada di area hutan sekitar 2 km dari pusat kota. Pengunjung dapat mencapai lokasi ini dalam waktu sekitar 10 menit dengan mobil, teman Pro 2. Nah, fakta unik pertama yaitu tempat manusia dan monyet hidup berdampingan. Hutan monyet Ubud adalah kawasan lindung tempat manusia dan monyet hidup berdampingan di ruang alam. Tempat ini berfungsi sebagai rumah bagi monyet, lokasi pura Hindu dan pelestarian alam, teman Pro 2. Pengunjung dapat berjalan di sepanjang jalan setapak berbatu dan menikmati pemandangan hutan yang sangat sejuk. Aduh, komfi parah kayaknya nih. Kawasan ini juga memiliki sungai dan pelataran yang masih digunakan untuk acara keagamaan, tambah Bali Holiday Secrets, teman Pro 2. Monyet-monyet di hutan monyet Ubud yang dikenal sebagai makaka berekor panjang Bali hidup bebas tanpa kandang, teman Pro 2. Hutan ini lebih dari sekedar tempat untuk melihat hewan, karena juga memiliki nilai budaya yang mendalam. Desainnya mengikuti kepercayaan Hindu Bali tentang kehidupan dan alam, menunjukkan keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual tentunya. Jadi bukan sembarang dilepas kemudian dia jadi liar ya, tetapi dia sesama manusia juga akhirnya hidup saling berdampingan, teman Pro 2. Fakta menarik selanjutnya itu memiliki beberapa pura kuno, teman Pro 2. Tapi kita ke lagu dulu kayaknya nih, sebelum kita ke informasi fakta unik menarik tentang hutan monyet Ubud, teman Pro 2.

0: tell her.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

masih bareng Salsa di pagi hari ini dan kita masih membahas fakta hutan monyet ubud di Bali, teman Pradua. Fakta menarik selanjutnya yaitu memiliki beberapa pura kuno. Beberapa pura kuno di hutan monyet ubud membantu menghubungkan kehidupan manusia dan monyet, teman Pradua. Penduduk setempat menganggap hutan dan pura sebagai tempat suci. Pengunjung dapat menjelajahi area pura sambil mempelajari kepercayaan dan budaya setempat. Selama kunjungan, monyet juga dapat terlihat berkeliaran di sekitar halaman pura, teman Pradua. And then, dilansir langsung dari ID in Times menyebutkan bahwa Pura Dalem Agung adalah pura utama di area barat daya hutan. Pura ini digunakan untuk menghormati Hyang Widi dalam wujud Siwa, dewa Hindu yang terkait dengan siklus kehidupan. Dibangun sekitar tahun 1350 Masehi, pura ini juga dikenal sebagai putra kematian dalam bahasa setempat. Sekelompok monyet ekor panjang sering berada di dekat bagian depan pura, teman Pradua. Aduh, ini kayaknya kalau kesana ya yang takut-takut nih, jangan coba-coba. Tetapi kayaknya monyet-monyet di hutan ubud ramah-ramah nih, teman Pradua. And then di sana juga terdapat patung komodo. Jadi kalau kamu belum ke Labuan Bajo tapi kamu jalan ke hutan monyet ubud, langsung lihat tuh patung komodo seperti apa, teman Pradua. Pengunjung perlu berjalan lebih jauh ke dalam hutan untuk menemukan patung-patung ini. Perjalanan mungkin memakan waktu, tetapi patung-patung ini menarik untuk dilihat, teman Pradua. Menggambarkan sepasang komodo yang ditempatkan di sepanjang sisi tangga, desainnya mirip dengan figur naga yang sering ditemukan di tangga kuil, teman Pradua. Hutan ini juga memiliki banyak sekali tanaman asli dan pohon-pohon tinggi. Lingkungan alaminya menciptakan suasana kaya dan hijau, teman Pradua. Banyak bagian penuh dengan keindahan alam, tanaman yang lebat dan jalan setapak di hutan memberikan hutan monyet ubud tampilan yang unik dan penuh petualangan, teman Pradua.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Back again teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot ya pagi hari ini. Dan kita masih di fakta menarik, fakta hutan monyet ubud yang ada di Bali teman Pro 2. Dan fakta menarik selanjutnya ini adalah panduan berkunjung ke hutan monyet ubud teman Pro 2. Monyet-monyet di hutan monyet ubud dapat dilihat sepanjang tahunnya. Mereka tetap aktif dan bergerak dalam berbagai kondisi ataupun cuaca teman Pro 2. Pengunjung yang menginginkan kunjungan lebih tenang sebaiknya datang lebih awal sekitar pukul 8.30 sebelum keramaian pengunjung meningkat. Area kremasi dan pemakaman seringkali lebih sepi sehingga dapat dikunjungi di akhir perjalanan. Harga tiket masuk lebih murah pada hari kerja dibandingkan akhir pekan. Pada hari kerja dewasa membayar Rp80.000 sedangkan anak-anak di bawah 12 tahun membayar sebesar Rp60.000. Pada akhir pekan harganya naik menjadi Rp100.000 untuk dewasa dan Rp80.000 untuk anak-anak teman Pro 2. Sedangkan anak-anak yang di bawah 3 tahun dapat masuk secara gratis. Pengunjung dapat membayar dengan uang tunai atau kartu bank. Hutan monyet ubud lebih dari sekedar tempat untuk melihat monyet-monyet aktif karena juga menampilkan kekayaan budaya dan kepercayaan Bali. Dengan pemandangan alam adat istiadat setempat, hutan ini memberikan pengunjung pengalaman kunjungan istimewa dan lebih bermakna teman Pro 2. Wow. Jadi kalian semuanya ya, kalau misalnya punya wishlist atau belum punya wishlist nih, ini bisa jadi wishlist kamu untuk nanti ketika kamu jalan-jalan ke Bali bisa mampir ke hutan monyet ubud yang ada di Bali teman Pro 2. Bisa explore juga sambil belajar, bisa tambah spot foto di Instagram yang baru nih teman Pro 2. Dan itu tadi informasi kita di Fakta Unik Menarik edisi Pro 2 Spot pagi hari ini. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya nanti bakal ada informasi di edisi Obras. Masih ada playlist-playlist yang seru menemani kamu di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras. Obras. Obrolan sepadan.
1: Masih bareng Salsa di sepeda dan saatnya kita di obras ya. Tapi saya sore ini teman Pro 2 di pagi hari ini edisi 29 Juni 2026 kita tidak bisa menghadirkan narasumber ya. Nanti next time, next week deh. Salsa janji buat kamu teman Pro 2. Kita bakal obrolan seru di obrolan sepeda teman Pro 2. Dan Salsa bakal kasih kamu informasi terup to date dan playlist-playlist yang tentunya bakal menghibur kamu teman Pro 2 di edisi sepeda pagi hari ini. So jangan kemana-mana buat kamu semuanya yang lagi bekerja di hari Senin, semangat. Jangan lupa sarapan biar fokus, minum air putihnya juga banyak ya teman Pro 2. Jangan minumnya sedikit tapi makannya yang banyak nih teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

0: tersangka.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk,
2: sini, sini, duduk, duduk.
1: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: dan di gitu sini. Dan gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dan bro dua tidak terasa ya, waktu kita harus berakhir di edisi pada pagi hari ini. Thank you so much buat kalian semuanya yang sudah stay bareng Salsa sampai di pukul 10 ini ya teman bro dua. Tersisa 9 menit lagi nih teman bro dua. Dan santai siang nanti kalian bakal ditemani bersama

lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Informasi pertama teman Pro 2, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar jalan santai dan olahraga bersama menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 Minggu 28 Juni 2006 pagi. Kegiatan berlangsung meriah di lapangan Bayangkara Polda NTT dengan melibatkan personel TNI Bayangkari serta berbagai unsur instansi pemerintah. Kegiatan dipimpin Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Faizal SIK MA, hadir pula Irwasda, pejabat utama Polda NTT, pengurus Bayangkari dan juga tamu undangan dari berbagai lembaga mitra strategis. Dan sepanjang perjalanan peserta tampak menikmati suasana penuh semangat sambil menjaga kekompakan bersama rekan dari berbagai institusi pemerintahan dan TNI. Kebersamaan itu mencerminkan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung terciptanya keamanan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemeriahan semakin terasa ketika peserta mengikuti kuis interaktif yang diselenggarakan Bank Indonesia mengangkat tema Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Informasi menarik lainnya, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah NTT akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan wilayah selatan NTT mulai memasuki puncak kemarau sejak Juli 2026. Selanjutnya, sebagian besar wilayah NTT diprediksi mengalami puncak musim kemarau di Agustus hingga September mendatang, teman Pro 2. BMKG mencatat puncak kemarau pada Juli 2026 terjadi di 83 zona musim atau sekitar 12,26% wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang diprediksi terdampak pada periode tersebut adalah NTT bagian selatan, teman Pro 2. Informasi terakhir, Gunung Lebotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali mengalami dua kali letusan di Minggu 28 Juni 2006 siang hingga sore. Letusan disertai kolom abu kelabu setinggi 400 hingga 600 meter di atas puncak kawah. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan pukul 12 hingga 18 WITA, gunung setinggi 1.584 meter di atas permukaan laut itu masih berada pada status level 3 atau siaga. Aktivitas vulkanik terpantau dari pos pengamatan Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang. Secara visual, gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut tipis, asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis teramati membumbung setinggi 50 hingga 100 meter dari atas puncak nih, teman Pro 2. Dan BMKG juga mengingatkan warga terdampak hujan abu untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan pernapasan akibat abu vulkanik, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Iya, teman Pro 2 FM Media, selamat siang untuk kamu-kamu semua yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM Media, teman terbaik kamu. Ada John yang kembali temani kamu di Senin siang ini ya, Senin terakhir di bulan Juni ya teman Pro 2, karena lulusnya ini sudah masuk bulan Juli, bulan ke-7 ya, tahun 2026. Selamat siang buat kamu-kamu semua yang masih mendengarkan Pro 2 FM Media. Ya, semoga sehat selalu ya, Tuhan berkati selalu, dimurahkan rezekinya. Ya, semangat terus untuk kamu-kamu melaksanakan aktivitas kamu di siang hari ini ya. Sana kita masuk di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Silakan untuk yang mau join-join buat pilih lagunya. Ini ada lagu dari Gia Indrawari, 1000 kali NPD sempurnanya aku, malu-malu dia indahku, semasa ini nanti dan masa ini lainnya, Nuka, Raim Laude Ikro, Farel Hilal keliling. And now Ari Lesmana sesi potret. Ada juga Bernadia Rabun Jauh, Rizky Febian Jangan Buang Aku, Seketika Rizwan Padilah, RN Boys Mahalini. Untuk versi mancanya ada dari Folded Kelani, Man I Need Olivia Dean, Hey There Made You Love Me Ariana Grande, ada Taylor Swift I Know It I Know You, Sienna Spiro Die On This Hill, Bruno Mars I Just Might, Madison Beer Bittersweet, ada Girls The Kid Leroy dan Kelani, ada Milk and Tat Difficult Love, teman Pro 2 ya, di 0821 4765 0422 ya. Silakan dia di siang hari ini 0821 4765 0422. Ada dari Alfian ya, minta lagu dari sisi potret Now, Ari Lesmana, terima kasih. Lagunya oke, sudah saya siapkan, terima kasih buat Alfian. Ada juga dari Kakak Intan, minta lagu dari Rabun Jauh Bernadia. Oke, siap, terima kasih.

Saat ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Iya, teman pro 2 ya. Itu dia Andre Tolani dan Friends terbaik untukmu, buat kamu semua di siang hari ini. Silakan lagu-lagu yang masih bisa di-request ada dari Genre Waris 1000 kali, NPD Sempurnanya Aku, Dia Indah Aku Semua Malu, Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, Raim Laude Ikro, Farel Hilal Keliling, Rizky Fabian Jangan Buang Aku, Rizwan Fadilah Seketika, Kelani Folded, Olivia Dean Man I Need, Raya Where Is My Husband, Arena Grande, Hidra Me You Love Me, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Sienna Spyro, Die On This Hill, Bruno, I Just Might, Madison Beer, Beauty Sweet, The Kid Leroy Girls, ya, dan juga Malcolm Tuck, Difficult Love. Silakan di 0821 4765 0

mau mandi tuh hemat air sedikit kok. Itu bunyi siram air macam bunyi musik, Sani. Aduh, ini air kenapa lagi begini nih? Markus, Markus eh, Markus, Markus eh, kok jangan buang-buang air kak Markus?

0: Markus, Markus lagi, Markus lagi. Mama, cukup cukup. Air melimpah begini, mama masih ngomel tuh. Mama pun anak yang ganteng nih, mau pergi ketemu calon anak mantu mama. Jadi harus bersih kok mama, sayang.
1: Oh, ketemu anak mantu Markus . Kita nih mau masuk musim kemarau, Markus. Hemat sedikit kah? Biar defisit air selalu tercukupi saat musim kemarau.
0: Mama! Mama! Mama Mama!
1: Mama, mama. Kenapa lagi kok, Markus?
0: Ini air nih di bak kosong nih, mama. Saya mau cuci motor juga, air tidak ada. Aduh, baru saya janjian dengan mai tua jalan-jalan sebentar sore lagi.
1: Nah, apa tuh mama bilang? Makanya hemat air, Markus. Mama su bilang ini nih musim kemarau. Apa tuh mama bilang? Kalau kau bilang air melimpah, harus tetap hemat. Biar tuh mama ku calon anak mantunya mama nanti datang tuh, baru tahu tuh hasilnya Markus bagaimana tuh.
0: Hei mama nih.

playlist untuk siang hari ini. Lagu-lagunya ada dari Gia Indrawari, Seribu Kali, NPD Sempurnanya Aku, Dia Indahku Semalu Malu, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, Raim Laude Iko, Rizky Febian, Jangan Buang Aku, Risan Fadilah Segitiga, Kelani Folded, Olivia Dean Man I Need, Raye Warisma Husband, Sienna Sparrow, Dion Bissell, Bruno I Just Might, Madison Beer, Bittersweet, The Kid Laroi Girls, ada Malcolm Talk, Difficult Love ya.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

nomor 2 dari TJ Monteverde, Filipina singer ya, buat kamu semua di siang hari ini. Silakan di 08214765042 untuk mau join. Lagu-lagunya masih ada dari Genre Waris 1000 kali, NPD sempurnanya aku untuk kamu-kamu yang NPD teman pro 2. Ada di Indahku Semalu Malu, ada Nuka Mas Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Ada juga Farel Hilal Keliling ya. Lalu Rizky Vivian Jangan Buang Aku, Rizwan Fadilah Seketika, Olivia Denman I Need, Raya Where Is My Husband, Sienna Sparrow Dion Diesel, Bruno I Just Might, Madison Beer Beer Sweet, The Kid Leroy Girls Welcome Tat Difficult Love. Oke, dari Ano minta lagu dari Bruno I Just Might. Bruno ready ya buat kamu, terima kasih. Harga jadi ditiup. Request lagu dari NPD Sempurnanya Aku. NPD Sempurnanya Aku ready, terima kasih. Next, ada juga dari Celine, kalian minta lagu dari Olivia, Man I Need. Oke, siap. Terima kasih, check it out.

0: Ya.
1: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
1: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu. Teman terbaik.

nih dari Olivia Dean buat kamu semua di siang hari ini ya. Silakan di 0821-476-542 untuk yang mau bergabung kembali. Lagu-lagunya dari Gendra Waris, Seribu Kali, Dia Indahku Semalu Malu, Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Ini Lainnya, Farel Hilang Keliling, Rizky Febian Jangan Buang Aku, Rizwan Padilah Seketika, Raya Warisma Hasbun, Sienna Sparrow, Die On The Seal, Madison Bear, Bittersweet, Dikit Leroy, Girls, dan Malcolm Tat, Difficult Love. Dari Feni bergabung di siang hari ini, minta lagu dari Rizky Febian, Jangan Buang Aku. Oke, siap, terima kasih buat Feni sudah join di siang hari ini ya. Ada juga bergabung di siang ini, oke, Kakak Putri minta lagu dari Malcolm Tat, Difficult Love. Oke, siap, terima kasih.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Ya, teman Pro 2 FM ini di 0821-4765-0422. Silakan di siang hari ini untuk mempergabung ya di Pro 2 Hitlist. Lagu-lagunya dari Gendro Waris, Seribu Kali, Dendaku Semalu Malu, Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Ini Lainnya, Farel Hilang Keliling, Rizwan Fadilah Seketiga, Raya Baris Mahasban, Sienna Sparrow, Die on the Seal, Marison Bear, Bittersweet, The Kid Leroy Girls. Ya, silakan Kiana, merekas lagu apa? Lagu apa ini? Lagu-lagunya dari Gendro Waris, Seribu Kali, Dia Indahku Semalu Malu, Nuka Masa Ini Nanti, Farel Hilang Keliling, Arison Fadilah Seketika, Raya Baris Mahasban, Sienna, Die on the Seal, Marison Bear, Bittersweet, The Kid Leroy Girls nih. Yang mana lagu yang mau dipilih? Bittersweet. Oh, Bittersweet Madison Beer. Wah, spesial buat Kiano di siang hari ini ya. Spesial buat Kiano, Rasna, dan Charlie ya. Yang siang hari memang lagi semangat karena mereka lagi makan tahu tempe balai tomat teman Pro 2 FM di siang hari ini ya. Semangat buat semuanya. Dan untuk lagu ulang tahun, saya ucapkan sama ulang tahun buat kalian semua teman Pro 2 yang lagu ulang tahun di hari ini, hari Senin ya, 29 Juni 2026, teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik.

Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya masih terus mendengarkan Prodo FM ND, teman terbaik kamu. Ya, di 082147654042 ada lagu-lagunya masih siapkan dari Genre Waris 1000 kali. Dendaku Semalam Malu, Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, Padahal Hilang Keliling, Rizwan Fadilah Seketika, Raya Where's My Husband, Sienna Spyro, Die on This Hill, The Kid Leroy Girls. Ya, silakan di 082147654042 untuk yang mau join-join ya di siang hari ini. Oke, dari Felin, minta lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Siap, terima kasih buat Felin. Lagunya sudah jauh siapkan. Jangan lupa nanti di jam 12.30 Arena Muda Kreatif bakal bersama dengan kakak Yosi Fernandez. Ini adalah penulis buku keren, teman Pro 2. Bagi kamu yang suka dengan kumpulan puisi, pantau acaranya jam 12.30 siang hari ini di Muda Kreatif. Ya, barengan sama kakak Yosi Fernandez, teman Pro 2.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman

0: kedua, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Selamat siang teman Pro 2 FM, saat ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan saatnya Kemuliaan Jemaat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ya, teman Pro 2 FM ND ya, semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu untuk siang hari ini ya. Masih dengan Jojo yang temani kamu di santai siang ya. Dan saat lagi kita akan di Muda Kreatif ya. Dan seperti yang Jojo bilang tadi bahwa kita akan bersama dengan Kakak Yusi Fernandez yang barusan meluncurkan buku keduanya ya. Ini adalah kumpulan puisi Ikhlas Yang Paling Tak Mungkin, teman Pro 2 ya. Yeah. Dan have fun buat kamu semua yang terus mendengarkan Pro 2 FM ND. Untuk yang mau tanya-tanya nanti silakan ya di 0821 4765 0422, teman Pro 2 ya. Di siang hari ini dengan Kakak Yusi Fernandez yang kita coba terhubung ya via Zoom, karena Kakak Yusi ini ada di Jakarta sekarang, teman Pro 2 FM ini ya. Hopefully everything get better untuk obrolan kita di Muda Kreatif hari-hari ini Senin 29 Juni 2026, teman Pro 2.

0: Dan untuk siang hari ini teman Pro 2 ini sudah terhubung di via Zoom teman Pro 2 ya. Ada Kakak Yosi Fernandez di siang hari ini. Selamat siang Kakak Yosi, my brother. Halo Yosi.
1: Halo, selamat siang Kak. Bagaimana kabar?
0: Kabar baik. Apa kabar Yosi? Bagaimana kabar kamu, brother?
1: Puji Tuhan, baik. Kakak, gimana kabar?
0: Baik juga nih Yosi ya. Dan sekarang masih di Jakarta kah dirimu Yosi?
1: Sekarang lagi di Maumere Kak.
0: Oh, lagi di Maumere.
1: Lagi liburan. Yes.
0: Oke, lagi pulang
1: kemarin
0: Maumere.
1: Baru liburan, baru yes, baru rilis buku juga kemarin di Maumere.
0: Oke, jadi teman Pro 2 ya. Jadi kita pernah omong juga semana beberapa kali lalu bahwa Yosi juga sempat mengeluarkan buku pertamanya, dan kali ini ya kita berkesempatan ya untuk wawancara Yosi karena dia barusan merilis buku keduanya teman Pro 2 FMND ya dengan judul Ikhlas yang paling tak mungkin teman Pro 2 ya. Sebuah judul buku yang bisa dibilang cukup nyentrik ya. Apakah ada alasan atau filosofi di balik penamaan itu teman Pro 2? Kita nanti bakal ngobrol fun barengan sama Yosi di siang hari ini ya. Jadi Yosi sekarang kesibukannya apa nih Yosi?
1: Saat ini kebetulan lagi liburan, tapi sejauh ini saya menjadi guru bahasa Indonesia di Sekolah Internasional Seci di PIK. Kalau yang tahu lagi viral itu sekolahnya anaknya Ruben Onsu.
0: Nah,
1: itu saya ngajar di sana.
0: Luar biasa, keren teman Pro 2. Ada Putra Mof ya yang mengajar di sana teman Pro 2 FMND ya. Jadi lagi liburan juga Yosinya, take a break juga ya, jalan-jalan pulang ke kampung halamannya teman Pro 2 ya. Dan berarti buku yang kedua ini itu sudah beredar di e-commerce ya Yosi ya?
1: Betul Kak, sudah beredar saat ini. Sejak pertama kali saya buka Open PO itu tanggal 18 Juni, lalu sekarang sudah mulai distribusi untuk buku-bukunya gitu.
0: Oke, nah kita bahas dulu buku yang kedua nih. Berarti ini ada space waktu berapa tahun nih Yosi dari rilis buku pertama dengan buku yang kedua ini, space-nya berapa lama nih?
1: 4 tahun Kak, itu pun kayak menurut saya itu sudah terlalu lama karena seharusnya ya sebenarnya 2 tahun bisa rilis lagi, tapi kali ini sampai 4 tahun baru bisa dirilis lagi.
0: Wow, 4 tahunan, tapi itu juga butuh kerja keras yang luar biasa. Nah, apa nih cerita yang melatar belakangi lahirnya buku kedua ini Yosi? Silakan.
1: Kalau untuk latar belakang sih karena ini isinya itu sebenarnya puisi-puisi lama. Terus karena saya berpikir bahwa saya ingin lebih berkembang dan saya masih ingin berkarya, jadi saya pengen merefreshkan lagi buku-buku saya, karya-karya saya ya sejauh ini dengan buku yang kedua ini Kak. Dan sejauh ini ada respons positif, itu juga menjadi salah satu motivasi saya bisa mengeluarkan buku yang kedua ini.
0: Oke ya, ada respon positif juga mungkin yang jadi perjalanannya Yosi sampai bisa merilis buku yang kedua ini teman Pro 2. Nah, kenapa kamu menamai judulnya Ikhlas yang paling tak mungkin? Apakah ada alasannya, cerita di balik namanya ya, filosofi di balik namanya, atau ada something special yang sengaja kamu namai buku itu tuh adalah Ikhlas yang paling tak mungkin Yosi? Silakan.
1: Oke Kak. Sebenarnya pilih judul ini pun bukan keputusan yang instan ya, karena waktu itu saya sempat jajak pendapat di media sosial saya dengan beberapa judul, tapi pada akhirnya saya memilih judul ini, dan menurut saya pada akhirnya saya memilih kata ikhlas yang sebenarnya sebagian besar itu hadir sebagai muaranya. Tapi seringkali ikhlas itu kan kita rasa bahwa mustahil ya untuk kita gapai, tapi khususnya ketika kita berada di kala ada persoalan, ada permasalahan. Nah, melalui buku ini saya ingin menunjukkan bahwa ikhlas itu bukanlah sebuah titik henti yang pasif, tetapi sebuah perjalanan aktif yang bisa menerima meskipun kadang terasa tidak mungkin pada awalnya ya. Seperti itu Pak, Kak, filosofinya. Sampai saya memilih judul ini.
0: Wow ya, keren sih Yosi, ini dalam sih sebenarnya kalau dengar jabaran yang Yosi katakan tadi teman Pro 2 FMND ya. Dan kalau kita bicara soal perbedaan nih Yosi, apa perbedaan terbesar antara proses menulis buku pertama sama proses menulis buku kedua nih Yosi?
1: Okay. Perbedaan paling besar adalah ketika saya merilis buku pertama itu mungkin kesibukan saya tidak seperti sekarang ini. Kalau waktu itu ya saya masih menjadi dosen, lalu saya ada kesibukan lain memberikan kursus. Tapi kalau yang kedua ini saya harus menyempat-nyempatkan waktu di sela kesibukan sebagai guru di sana, lalu juga dengan kegiatan-kegiatan di sana, saya harus menyempatkan diri untuk menuntaskan semua yang sudah saya mulai dari awal. Dan juga proses editing itu juga butuhkan mood, lalu pengajuan ISBN ke Perpustakaan Nasional pun itu membutuhkan waktu yang sangat lama dibanding dengan buku yang pertama. Jadi itu saya kira perbedaan-perbedaan yang paling besar menurut saya di buku kedua ini, Kak.
0: Oke, karena mungkin waktunya juga selang 4 tahunan, otomatis banyak yang Yosi kumpulkan materi-materi yang mungkin Yosi tuang ya di buku keduanya teman Pro 2 FMND. Ini masih dengan kumpulan-kumpulan puisi ya Yosi ya?
1: Yes, okay. Betul-betul ini kumpulan puisi Kak.
0: Masih dengan kumpulan-kumpulan puisi ya. Karena memang saya suka dengan puisi-puisinya Yosi teman Pro 2 FMND ya. Karena something di puisinya itu yang agak deep buat saya pribadi teman Pro 2 FMND. Lalu setelah berhasil menerbitkan, setelah publish ya buku pertama, yang membuat Yosi tetap merasa, oh kayaknya saya perlu nih nulis buku kedua, itu sebenarnya gimana tuh Yosi? Apakah mungkin dari list pertama rasanya, aduh stop sudah ya tulis buku, atau kayaknya saya harus tulis lagi, tulis yang kedua nih. Apa nih mungkin setelah berhasil publish buku pertama, apa yang membuat Yosi perlu ataupun harus nih menulis buku yang kedua Yosi?
1: Lebih ke saya ingin terus membagikan karya-karya saya, menjadi berkat bagi orang lain dari tulisan-tulisan saya. Dan juga dari respons yang saya dapatkan ketika di buku pertama itu sangat-sangat positif. Bahkan saking positifnya jadi saya sampai merasa bersalah karena sampai 4 tahun baru bisa dirilis lagi.
0: Iya ya, tapi keren tentunya itu sebuah perjuangan yang keren dari Yosi karena butuh waktu juga, butuh mood juga teman Pro 2 FMND untuk bisa menuntaskan sebuah satu buku itu tuh tidak gampang pasti untuk Yosi pribadi teman Pro 2. Lalu menurut Yosi sendiri nih, POV Yosi, apa perbedaan antara orang yang suka menulis dan orang yang benar-benar menjadi penulis nih Yosi, dari POV-nya Yosi, silakan.
1: Orang yang suka menulis dan orang yang menjadi penulis. Kalau menurut saya sih, kalau orang yang suka menulis itu mungkin karena dia hobi ya, dia hobi menulis. Tapi kalau misalnya menjadi seorang penulis, itu mungkin karena sebuah panggilan atau tanggung jawab. Jadi itu dua hal yang sedikit berbeda. Kalau misalnya orang suka menulis itu kan menunggu inspirasi, dia menciptakan kesempatan agar muncul inspirasi. Tapi kalau untuk seorang penulis, itu mungkin dia harus memikirkan juga respons pembaca kalau sebagai penulis ya, tapi kalau orang suka menulis ya, ya intinya dia tulis dulu untuk dirinya sendiri, baru setelah itu baru dia pikirkan untuk orang lain. Itu Kak perbedaan menurut saya ya.
0: Oke. Jadi ada signifikan sedikit ya antara orang yang memang suka nulis dan orang yang benar-benar seorang penulis teman Pro 2 FMND ya. Nah, Yosi, banyak anak muda yang merasa takut dia memulai karena mungkin merasa tulisannya tuh kayak belum bagus begitu. Nah, bagaimana nih menurut Yosi cara mengatasi rasa takut tersebut nih?
1: Mungkin dari pertama adalah mindsetnya ya Kak. Mindsetnya itu kalau misalnya banyak anak muda itu ada mindsetnya bahwa menghasilkan tulisan itu yang bagus itu pasti akan selalu bagus kalau untuk penulis-penulis andal. Tapi ternyata tidak seperti itu jawabannya. Menghasilkan tulisan yang indah itu kenyataannya itu tidak seperti itu. Biasanya draft pertama itu ya pasti selalu berantakan. Dan kuncinya itu bukan menghilangkan rasa takut dengan tulisan yang harus bagus, jadi mindsetnya harus bagus, tapi itulah cara kita harus mengubah mindset kita. Tulis yang bagus itu pasti harus butuh waktu, butuh proses yang editnya juga harus berkali-kali. Nah, asalkan kita konsisten dan fokus ya, kita bisa menjadi penulis hebat. Itu sih Kak.
0: Oke oke ya, konsisten nih harus diperhatikan teman pro 2 ya. Dan apakah inspirasi itu harus datang dulu baru menulis, atau justru menulis yang mendapat inspirasi menurut Yosi nih? Apakah inspirasi harus datang dulu baru menulis, ataukah justru menulis yang mendapat inspirasi nih? Kalau Yosi seperti apa? Silakan.
1: Kalau dari pengalaman saya sih biasanya inspirasi datang dulu ya kak, baru menulis. Kalau mencari inspirasi, maksudnya kalau misalnya sejauh ini ya, itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, pengalaman orang-orang sekitar saya, nah itu baru menjadikan inspirasi untuk saya menulis gitu kak.
0: Oke, jadi kalau menurut Yosi, inspirasi harus datang dulu baru tulis ya, karena mungkin sometimes orang beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin dia tulis dulu bisa keluar ide-idenya, ada inspirasi dulu baru bisa keluar ide-idenya. So both different teman Pro 2 ya. Yang intinya mungkin ya alhasil semuanya juga betul, pasti betul. Yang terbaik teman Pro 2 FM ini. Lalu menurut Yosi juga nih, kebiasaan-kebiasaan apa yang paling penting dimiliki agar orang tuh bisa konsisten menghasilkan sebuah karya?
1: Kebiasaan. Mungkin yang bisa saya katakan ini adalah kebiasaan untuk menuntaskan apa yang sudah kita mulai, karena kadang-kadang kita sudah mulai tapi kadang berhenti di tengah jalan karena mood dan berbagai macam lalu kemudian kita juga harus lebih peka dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Itu juga biasanya membantu memberikan inspirasi sih kak. Semakin kita peka terhadap kehidupan kita, itu pasti akan semakin kaya tulisan kita.
0: Oke, semakin peka akan sesuatu, semakin kaya tulisan kita teman Pro 2 FM. Betul ya, kepekaan itu juga dibutuhkan sebenarnya sih. Kalau misalnya orang yang betul-betul dia punya jiwa kesastraannya tinggi itu, pasti dia akan peka gitu, wah kayaknya ini bisa nih saya jadikan sebuah tulisan ataupun kata-kata tuh teman Pro 2 FM. Lalu pernahkah mungkin Yosi mengalami fase ingin menyerah dalam menulis? Lalu apa yang membuat Yosi itu sampai saat ini tuh bisa saya tetap bertahan dengan saya punya tulisan ini, saya punya buku ini nih? Apa nih Yosi?
1: Kalau menyerah sih tidak ya kak. Tapi kalau untuk yang ada di benak saya adalah yang justru menjadi salah satu penghalang, tapi tadi sudah saya sebutkan di awal, itu karena harus menyempatkan diri di tengah kesibukan berbagai macam hal. Itu yang membuat pada akhirnya saya harus membuat skala prioritas. Prioritas mana dulu harus saya pentingkan. Walaupun buku ini tetap masuk dalam hal yang menjadi prioritas juga gitu kak.
0: Oke, tetap ada hal-hal yang bisa dibilang prioritas, bisa dibalancing juga teman Pro 2 FM ini. Berarti waktu juga penting ya untuk dimanajemen dengan baik teman Pro 2. Lalu kalau misalnya Yosi mungkin selama ini mungkin apakah pernah buntu? Dan kalaupun buntu gitu ya, apa yang biasanya Yosi lakukan untuk bisa mengembalikan semangat menulis nih? Kalau aduh saya lagi stuck nih, saya lagi buntu nih, apa nih yang biasa Yosi lakukan untuk bisa, wah saya harus gas lagi nih?
1: Oh, kalau saya sih healing kak, jalan-jalan gitu, terus lagu, terus juga ngobrol dan yang menjadi bukti nyata bahwa karya-karya di dalam buku kedua ini bisa lahir dari ketiga hal ini, jalan-jalan, dengar lagu, terus ngobrol dan orang lain.
0: Oke, betul ya. Versi orang tuh karena itu mungkin versi Yosi, dia mah healing gitu ya. Siapa tahu mungkin bisa dapat ide-ide segar buat ditulis dalam bukunya ya. Ada yang mungkin lagu, ada yang mungkin dia pergi acara-acara di mana mungkin nomor FMD. Kadang itu tadi ya, sometimes masing-masing beda-beda untuk bisa punya ide untuk bisa dimunculkan kembali. Lalu kalau berbicara soal buku yang kedua nih, Yosi, ikhlas yang paling tidak mungkin. Seberapa banyakkah pengalaman hidup ataupun sebuah pengalaman pribadi yang mungkin Yosi tuangkan di buku kedua ini nih Yosi?
1: Kalau pengalaman pribadi bisa saya presentasikan. Jadi sebagian besar dari tulisan dalam buku ini itu pengalaman pribadi saya, 40%-nya ya dari hal-hal yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar, dari fenomena-fenomena.
0: Wow, keren-keren Yosi ya. Jadi memang ada ada hal kehidupan pribadi yang mungkin dibaluti dengan puisi-puisi itu teman Pro 2 FM Indie ya. Dan itu menjadi salah satu tulisan yang mungkin juga berkesan bagi semua orang ketika membacanya, teman Pro 2 ya. Ikhlas yang paling tak mungkin. Berarti ini rilisnya di tanggal berapa kemarin, Yosi?
1: Rilisnya tanggal 24 Juni Kak, bertepatan dengan hari ulang tahun.
0: Oh,
1: jadi ini hari ulang tahun juga sih Kak.
0: Keren, keren, keren, keren. Dia barusan ulang tahun ya. Happy birthday all the best buat my brother Yosi ya. Ini beberapa hari yang lalu dia ultah ya. Keren ya, rilis buku barunya tepat di hari ulang tahunnya. What a gift, what a special gift for Yosi, yes. Teman Pro 2 FM Indie. Lalu saat menulis buku ini Yosi, saat menulis buku Ikhlas yang paling tak mungkin ini, bagian mana yang mungkin Yosi rasa paling sulit buat ditulis dan ada alasankah untuk itu?
1: Bagian sulit yang harus ditulis ya, itu ketika ada inspirasi sih Kak. Itu jangan hanya fokus dengan apa yang terjadi, tapi juga kita harus temukan makna dari apa yang terjadi itu. Mungkin karena orang lain itu belum tentu tertarik dengan kisah kita. Lalu mungkin orang akan berpikir, ah siapa sih dia? Mungkin dia ini ya orang baru, anak kecil lah, atau segala macam. Nah itu bisa jadi hal-hal yang bisa menyepelekan diri kita sendiri. Tapi ketika kita membuat karya itu, kita harus bisa membuat sesuatu yang bisa menarik orang lain, yaitu dengan membuat sesuatu yang bisa dikatakan nilai kemanusiaan yang relate, atau mungkin pantulan kehidupan yang bisa menjadikan orang lain itu, oh ternyata puisi ini atau karya ini ternyata relate juga ya dengan saya. Nah itu yang bisa buat orang lain pun pada akhirnya saya tertarik untuk baca tulisan-tulisan dia. Mungkin dengan baca tulisan dia yang lainnya pun itu mungkin akan selalu relate dengan kehidupan saya, seperti itu Kak.
0: Ya berarti ada hal-hal yang bagi seorang pembaca tuh relate akan apa yang ia alami ya, apa yang ia rasakan selama ini ya. Itu justru itu yang paling kena ya. Kalau misalnya kita bikin sebuah buku seperti Yosi ya, seorang penulis yang sudah bikin 2 buku dan ada puisi-puisi yang betul-betul kena bagi para pembahasannya, itu berarti you did it man ya. Kamu berhasil menulis sebuah puisi yang memang kena ke hati para pembaca, teman Pro 2 FM Indie. Kita break teman Pro 2 FM Indie ya, kita bakal balik lagi masih barengan sama Yosi di Muda Kreatif siang hari ini. Stay tune.
2: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Oke, teman Pro 2 FM, ini kita balik lagi di Muna Kreatif, masih barengan sama Yusi ya, yang barusan launching buku keduanya, Ikhlas Yang Paling Tak Mungkin, teman Pro 2 FM ini. Nah, Yusi ya, kalau menurut POV-nya Yusi nih, apakah menulis buku di era yang kekinian kayak gini tuh masih relevankah dan kenapa nih, Yusi?
1: Kalau menurut saya masih sangat relevan, Kak. Justru semakin penting di era media sosial ini, karena menurut saya media sosial dan buku itu sebenarnya tidak saling menggantikan, tapi punya fungsi yang berbeda. Media sosial itu bisa membantu seseorang dikenal, sedangkan buku itu membantu seseorang itu diingat. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Nah, postingan media sosial itu mungkin akan dibaca ribuan orang dalam sehari, tapi beberapa hari mungkin bisa akan tenggelam tulisan itu karena algoritma kan pasti selalu berputar ya. Nah, sebaliknya kalau sebuah buku dibaca, dipinjamkan, dikutip, lalu menginspirasi, itu menurut saya sih akan selalu hidup ya, meskipun ya suatu saat nanti kita sendiri pun, ya penulis sendiri pun sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kan media sosial itu sebenarnya bukan pesaing buku sih, tapi jembatan menuju buku, jadi media promosi untuk buku. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya.
0: Betul ya, ada legacy yang ditinggalkan di sini, teman Pro 2 FMND ya. Jadi kalau misalnya kita media sosial ya sudah algoritmanya, sedangkan buku ya itu tadi karyanya orang-orang akan ingat, teman Pro 2 FMND, apalagi karya-karya yang bagi si pembacanya itu impress ya untuk dirinya sendiri, teman Pro 2. Lalu selain menjadi media berbagi gagasan, Yosi, bagaimana buku bisa membuka peluang karir maupun penghasilan? Apalagi Yosi sekarang tuh publish bukunya di e-commerce juga nih. Silakan nih.
1: Kalau saya sih asalkan kita fokus membuat karya dan seperti saat ini ya, saya sampai mencetak buku itu pasti memberikan benefit finansial, Kak. Selain karena itu portofolio pun itu juga pasti akan menambah ini juga ya, nilai lebih. Jadi kualitas diri kita itu bisa bertambah dan berkembang dengan adanya buku, lalu juga nama kita pun bisa lebih dikenal karena karya. Itu kan hal yang positif juga untuk kita.
0: Oke, okay, I see ya. Yeah. Hal positif itu sebenarnya harus dijunjung tinggi, teman Pro 2 FMND. Lalu kalau misalnya ada teman-teman mungkin ya, dia sudah mengkomersilkan karyanya ya di e-commerce ataupun di mana saja. Bagaimana caranya untuk bisa agar itu tidak plagiat nih sama orang lain nih, Yusi? Apakah ada tips buat teman-teman luar sana nih, Yusi? Silakan.
1: Oke, ini pertanyaan yang menarik, Kak. Supaya tidak diplagiat, kalau menurut saya dengan adanya buku ini pun saya belajar satu hal, bahwa kita harus mendaftar kita ke Perpustakaan Nasional. Dengan mendapatkan ISBN, itu sudah fix berlaku bahwa karya yang ada di dalam tulisan dalam buku ini pun itu pure karya kita. Dan itu pun nanti kalau misalnya ada yang mengklaim bahwa itu karya dia, ya kita lihat dulu dari pendaftaran di Perpustakaan Nasionalnya seperti apa, lalu terbitnya kapan. Jadi itu kita bisa menjadikan itu milik kita, dan itu sudah resmi ya, karena sudah daftar di ISBN seperti itu, Kak.
0: Oke, ada copyright-nya nih, teman Pro 2 FMND ya. Dan kalau misalnya Yosi harus memilih satu kalimat atau satu puisi yang menurut Yosi itu paling kena ya di buku Ikhlas Yang Paling Tak Mungkin nih, apa nih yang mungkin bisa digambar, yang mungkin bisa dikatakan penggambaran sebuah perjalanan hidup dari seorang Yosi Fernandez nih? Apakah ada puisi ataupun kalimat yang kayaknya nyentil buat Yosi dari buku kedua ini, Yosi? Dan apakah itu, silakan?
1: Jangan pernah takut untuk memulai meskipun susah, Kak. Kita harus fokus dan ingat tujuan kita menulis itu untuk apa. Menulis itu untuk diri sendiri, dan suatu saat nanti itu menjadikan

0: Kalau puisi, adegan film ya kak?
1: Iya, buat film-film gitu.
0: Film-film, mungkin ketika adegan ketika aktornya bangkit, aktor utama ya, aktornya aktor utama itu bangkit dari keterpurukan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena memang ada di dalam buku ini ada puisi yang tentang kehilangan, ada juga rasa sakit yang pada akhirnya disikapi dengan hal yang sangat elegan. Jadi itu yang mungkin saya kira adegan yang bisa adegan yang pas untuk menunjukkan buku ini gitu kak.
1: Aduh, saya penasaran pengen baca lagi ya, karena saya masih tersentuh ya dengan puisi-puisi dia sebelumnya yang sajikan lagu juga teman Pro 2 FM India ya. Hopefully we got a chance ya untuk bisa membaca buku Ikhlas Yang Paling Tak Mungkin ya. Dan mungkin terakhir nih, last but not least, Yosi, harapan dari Yosi sendiri buat buku kedua ini ya, dan juga next apa yang dilakukan, dan paling terakhir ini adalah pesan-pesan buat anak muda nih, silakan Yosi.
0: Oke, pesan saya, semoga karya saya ini bisa diterima, bisa dinikmati, dan juga mampu menginspirasi orang banyak, khususnya generasi muda. Bagi saya, berkarya itu bisa dengan banyak hal, tetapi dalam hal ini dengan saya itu dalam hal tulisan, jadi kita bisa mengabadikan karya kita dan kita bisa terus menjadi berkat bagi orang lain melalui tulisan. Itu kak.
1: Oke, ya, berkat dari orang lain menjadi sebuah tulisan, betul. Ada orang mungkin yang dia sangat relate sekali ya dengan puisi yang diciptakan oleh Yosi ya, ataupun orang yang berterima kasih mungkin karena karya Yosi itu bisa sembuhkan dia secara tidak langsung, teman Pro 2 FMND. Itu tuh kadang kita tidak tahu ya, pembaca tuh bagaimana caranya bisa meresapi kata-kata yang kita tulis dalam sebuah buku, teman Pro 2 FMND. Keren, good luck, salut buat Yosi ya untuk buku keduanya. Semoga laris manis bukunya ya, Ikhlas Yang Paling Tak Mungkin ya. Ini kalau mau bisa langsung cek di Facebooknya Yosi Fernandes ya, kalau mau pesan bukunya, atau mungkin bisa cek di e-commerce di di Tokopedia, di mana mungkin Yosi dijualnya? TikTok juga ada.
0: Oke, saya promosikan di Facebook saya Yosi Fernandes, lalu di Instagram Yosi _FZ, lalu di Facebook, TikTok, Instagram, lalu juga bisa melalui WhatsApp. Bisa kalian temukan semuanya itu di media sosial. Lalu Bang Hendra yang terakhir ya, saya boleh sampaikan sesuatu?
1: Silakan.
0: Saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk Pro2 RIMD yang selalu senantiasa mengikuti perkembangan saya sampai dengan buku kedua ini. Luar biasa, terima kasih banyak untuk semuanya, karena saya merasa bahwa saya bisa ada sampai saat ini pun termasuk karena Pro2 RRIND.
1: Oh, thank you so much brother. Yeah. You are one of the greatest ya. Yeah. Sukses juga buat Yosi ya. Yeah. Kita selalu menantikan karya-karya terbaru dari Yosi ya. Yeah. Mungkin next menunggu buku yang ketiga, tapi saya harus baca dulu ya Ikhlas Yang Paling Tak Mungkin, teman Pro 2 FMD. Siapa tahu mungkin ada sebuah puisi yang kena ya di hati saya nanti, teman Pro 2 FMD. Thank you so much buat Yosi ya. Yeah. Pokoknya selamat liburan di Maumere ya.
0: Thank you so much.
1: Dan back to Jakarta dengan semangat yang baru lagi, energi yang baru lagi nantinya. See you again, Yosi. Bye-bye.
0: Amin. Thank you. See you. Thank you. Bye-bye.
1: Oke, dan itu dia obrolan fun kita barengan sama Yosi di siang hari ini, teman Pro 2 di Muda Kreatif, dengan buku barunya launching, Ikhlas Yang Paling Tak Mungkin. Bisa kamu temukan ya di Facebook Yosi Fernandes, atau IG Yosi Fernandes juga. TikTok juga Yosi Fernandes, teman Pro 2 FM. Buat kamu yang penasaran dengan buku terbarunya dari Yosi Fernandes, stay tune terus di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 FMND ya, kita di aksi musik akselerasi kreatif untuk siang hari ini ya. Dan kita punya Musa Mus ya dari Ermukim Squad, teman Pro 2. Ermukim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Pito Saris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Musa Mus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya bisa ditemukan di Merauke. Musa Mus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes. Musa Mus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke ini, teman Pro 2. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa pandang bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musa Mus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ini dia di aksi siang hari ini, ada Musa Mus dari Ermukim Squad. Check it out.

92 FMND ya, saatnya di informasi menarik dari dunia olahraga ya. Nah, seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2006 telah usai teman 92, dan saatnya jutaan pasang mata penggemar sepak bola masuk ke 32 besar teman 92. Timnas Argentina menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol atau bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda, Nos Week Ons Beat. Presenter Henry Schut membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara pertahanan itu. Timnas Argentina dan Lionel Scaloni akan menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar ya. Jika berhasil menang, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Dan apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Dan Kolombia dinilai jadi satu-satunya ancaman teman berdua. Analisis sepak bola Belanda Leon Stendler memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan juga kawan-kawannya. Komentar yang paling menyita perhatian datang dari Henry Schut. Ia menyindir calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final terlihat terlalu mudah. Dan ketika pembahasan beralih ke jalur timnas Belanda, Schut kembali melontarkan sindirannya teman Pro 2 FMND. Sementara Argentina dinilai memiliki jalur yang relatif ringan, Belanda justru harus melewati lawan-lawan berat. Dan di babak 32 besar, orangnya itu dijadwalkan menghadapi Maroko. Jika lolos, mereka akan bertemu pemenang laga Afrika Selatan melawan Kanada.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Ya, teman berdua, masih dengan informasi dari dunia olahraga. MSP FC memastikan tempat di Grand Final Women's Pro Futsal League 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel 5-1. Kemenangan itu dari pada laga semifinal di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu 28 Juni 2026. MSP FC langsung menguasai jalannya pertandingan sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Fujita Azumi itu terus menekankan pertahanan Capybara Angel sepanjang babak pertama. Alexia Elizabeth Karisal membuka keunggulan MSP FC di menit ke-7. Semenit kemudian Novita Murni Piranti mengandalkan keunggulan menjadi 2-0. Pertandingan berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan MSP FC. Novita Murni Piranti dinobatkan sebagai Woman of the Match berkat kontribusi dan kepemimpinannya di lapangan. Hal itu memastikan MSP FC melaju ke Grand Final WPFL 2026. Mereka akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels dalam perebutan gelar futsal Putri Indonesia musim ini, teman Pro 2.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa. FM.

Teman Pro 2, Persib Bandung kehilangan personel timnas Indonesia U22 Robby Darwish yang memilih hengkang ke klub lainnya. Kepastian ini terjadi setelah masa kontraknya berakhir usai membawa Maung Bandung juara BRI Super League 2025-2026. Robby menyusul Alfiandra Dewangga yang resmi hengkang ke Arema FC dengan destinasi Robby yang belum diketahui ya. Robby adalah pemain AC binaan Akademi Persib Cimahi yang mendapatkan promosi di tangan pelatih Robert Albert musim 2022-2023. Debutnya dimulai sejak laga pekan pertama musim 2022-2023 lawan Bayangkara FC di tanggal 24 Juli 2022. Pemilik lemparan ke dalam jauh ini total memainkan 63 pertandingan dalam 4 musim di kompetisi domestik dan Asia sebagai gelandang dan bek sayap yang menyumbang 1 gol dan 4 assist. Robby sempat dipinjamkan ke Dewa United di putaran kedua 2023-2024 dengan 7 penampilan. Di Timnas Indonesia ia melakoni laga di Timnas U20, U23 dan Timnas AFF Olimpiade. Persib menghormati keputusan Robby dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya ke depan, teman-teman.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas

Ya, teman Pro 2 FMND ya. Saat ini kita masuk informasi seputar showbiz di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Nah, informasi pertama teman Pro 2, Agent Kim Reactivated sukses mencetak rekor di awal penayangannya. Drama aksi terbaru dibintangi So Ji-sub itu berhasil menembus rating 2 digit hanya dalam 2 episode ya. Capaian itu menjadikannya sebagai drama Korea tercepat yang meraih rating 2 digit di seluruh saluran televisi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir setelah The Penthouse 3 yang tembus 15%. Agen Kim Reactivated debut pada 26 Juni dan langsung mendapatkan rating 9,5%. Angka itu membuatnya mencatatkan rekor sebagai miniseri dengan rating premier tertinggi sepanjang 2026, teman Bro 2. Performa Agen Kim Reactivated terus melonjak tajam dan episode kedua drama itu pun berhasil meraup rata-rata rating nasional sebesar 15,7%. Catatan impresif itu tidak hanya memecahkan rekor sebagai drama SBS dengan rating tertinggi sepanjang tahun ini, melainkan juga jadi yang tercepat dari stasiun televisi manapun, teman Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FM ND. Sana kita mah kita masih di showbiz yang ini ya. Nah, teman Pro 2, film animasi Shrek menyiapkan spin-off baru mereka yang akan fokus pada sahabat yang ceria dan sangat membutuhkan perhatian, yaitu Donkey ya. Spin-off bertajuk Donkey itu masih akan diramaikan oleh Eddie Murphy sebagai sang voice-overnya. Dan Universal dan juga DreamWorks telah menjadwalkan film Donkey ini untuk dirilis pada tahun 2008, tepatnya di bulan Juni ya. Film itu akan menyajikan kisah asal mula bagaimana seekor lele itu menjadi Donkey yang dikenal semegian rupa dalam seri film Shrek yang famous ini. Film Donkey akan didirect sama Charlie Bean ya, dan diproduseri oleh Rebecca Huntley. Project ini juga menggandeng Matt Flynn yang karya studi artisnya di DreamWorks termasuk The Wild Robot, Puss in the Boots, The Last Wish, dan The Bad Guys 2 ya. Jadwal Donkey tayang di bioskop berlangsung 1 tahun setelah Universal dan DreamWorks merilis Shrek 5 di musim panas 2027 mendatang ya. Shrek 5 ini nantinya akan disutradari oleh veteran franchise Conrad Vernon dan Walt Dorn, teman Bro 2.

kita punya alasan lebih untuk berbangga. Bukan hanya karena kebebasan yang telah kita capai, tetapi juga karena pertumbuhan dan semangat luar biasa dari UMKM lokal kita. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bagian penting dari perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Mengapa UMKM lokal itu istimewa? Yang pertama merupakan daya tarik produk Nusantara. Produk UMKM seringkali memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditemukan di produk dan juga layanan massal. Entah itu kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau fashion lokal, setiap produk memiliki ciri khasnya. Yang kedua, mendukung ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan membeli produk lokal, tentunya kita membantu mereka untuk bertahan dan juga berkembang yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan inovasi masyarakat. Banyak UMKM merupakan hasil dari semangat kewirausahaan dan inovasi. Mereka seringkali memulai bisnis dari ide-ide sederhana dan kreativitas yang tinggi. Dukungan kita terhadap UMKM membantu mereka untuk terus berinovasi dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, mari kita memberikan dukungan nyata kepada UMKM lokal kita. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing melalui dukungan kita terhadap produk atau layanan dan usaha lokal. Semoga kita semua terus bangga dan bersemangat dalam setiap langkah kita untuk mendukung ekonomi lokal.

92 FM Indy ya. Informasi menarik lainnya dari Showbiz 92, film Michael ini telah menghasilkan 977 juta US dollar di box office global ya. Penghasilan itu membuat kisah tentang Michael Jackson ini berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa. Film Oppenheimer karya sutradara Christopher Nolan sebelumnya memegang rekor film biopik dengan pendapatan 975 juta US dollar secara global, angka luar biasa untuk drama sejarah berlabel dewasa yang berdurasi hampir 3 jam lamanya. Dan film ini sendiri teman Pro 2 sudah menjadi film biopik musikal terbesar sepanjang masa, melampaui film Bohemian Rhapsody yang menghasilkan 911 juta US dollar di seluruh dunia. Michael yang dipublish oleh Lionsgate di Amerika Serikat dan Universal di pasar internasional telah menghasilkan 607,2 juta US dollar di luar negeri dan 370,2 juta US dollar di dalam negeri sejak April. Film itu didebut dengan pendapatan di Amerika Utara sebesar 97 juta US dollar dan pendapatan global sebesar 217 juta US dollar ya. Pendapatan ini memecahkan rekor pembukaan untuk film biografi musikal yang sebelumnya dipegang Straight Outta Compton yang meraup 660 juta US dollar kala itu ya. Didorong promosi langsung dari para penonton dan penggemar yang menonton berulang kali, Michael diberitakan tetap menjadi film yang sukses di box office hingga musim film panas yang kompetitif ya. Disutradarai oleh Antoine Fuqua, Michael mengisahkan perjalanan sang penyanyi dari Jackson 5 hingga statusnya menjadi King of Pop ya, Jafar Jackson. Keponakan kandung sang penyanyi ini sendiri memerankan Michael Jackson dalam debut aktingnya yang mendapatkan pujian sangat tinggi dari para kritikus film dunia.

0: Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of Psychology.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FMND, An Bo Hyun dan Jung Yuan Che kembali membintangi drama Flex X Cup 2, proses produksi drama populer SBS itu yang dimulai dengan sesi pembacaan skrip perdana yang diri oleh para cast, crew, penulis skenario, dan sang sutradara sendiri. Selain An dan Jung, kegiatan itu juga dihadiri pemeran lainnya seperti Kang Sang Jun, Kim Shin Bi, dan Jung Ga Hee dan Kim Yong Soo ya. Hadir pula sutradara Kim Jae Hong dan penulis skenario Kim Bada, teman Bro 2. Drama Flex X Cup 2 bercerita tentang Jin Yi Soo, generasi ketiga keluarga konglomerat yang menggunakan kekayaan dan koneksinya untuk mempermudah pekerjaannya sebagai polisi. Jin Yi Soo kemudian berkolaborasi dengan detektif veteran Jo Hira dalam memecahkan berbagai kasus kriminal dan menangkap para penjahat. Ya. Cerita Flex X Cop 2 akan berfokus pada pertumbuhan Jin Yi Soo setelah menyelesaikan training Akademi Polisi dan menjadi detektif dengan pengalaman dan profesionalisme tinggi. Sementara itu, Jo Hyara dikisahkan akan bergabung sebagai tim leader baru Unit Kejahatan dan Kriminalitas 1 Kepolisian Kangha. Dia akan bawa energi girl crush dalam musim kedua ini, teman Bro 2 ya. Dan sebagai tambahan, drama Flex X Cop 2 ini juga kedatangan sederet aktor baru dari Kang Sajun, Kim Shin Bi, Jung Ga Hee, dan Kim Yong Soo ya. Para aktor ini akan menampilkan teamwork dan chemistry ciamik sebagai tim barunya Jo Hyera, teman Bro 2. Drama Flex X Cop 2 ini rencananya akan dirilis di tanggal 7 Agustus mendatang, teman Bro 2, di SBS Korea.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.

0: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bersama saya Trinitas di 29 Juni 2026. Kita awali kebersamaan di Info Pro 2. Teman Pro 2, beberapa informasi yang kami hadirkan untuk kamu di sore hari ini diambil dari rri.co.id. Kita langsung ke informasi yang pertama. Retribusi pasar Detus Soko lampaui target, warga minta penataan. Retribusi pasar Detus Soko pada 2025 ini berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten ND. Capaian tersebut disampaikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND dalam dialog Suara Rakyat RRI ND di Pasar Detus Soko, Kecamatan Detus Soko, Sabtu siang 13 Juni 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Sari Cahyadi, mengatakan target retribusi pasar Detus Soko pada 2025 sebesar 59.133.120 rupiah, berhasil direalisasikan hingga sekitar 65.853.000 rupiah. Sementara pada 2026 hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 39 juta rupiah dari target yang sama. Meski demikian, masyarakat berharap peningkatan penerimaan retribusi tersebut diikuti dengan pembangunan dan penataan fasilitas pasar. Tokoh masyarakat Detus Soko Barat, Yovinus Retu, menilai perkembangan pasar Detus Soko belum sebanding dengan besarnya potensi retribusi yang dihimpun setiap hari.

selanjutnya, teman Pro 2, jamuan Bupati Nagekeo pererat kebersamaan jelang penutupan MTQ NTT. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten ND, Haji Muhammad Salam Daud menghadiri jamuan makan malam yang digelar pemerintah Kabupaten Nagekeo di Aula Setdan Nagekeo pada Minggu 28 Juni 2026. Jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penutupan Mustabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Kabupaten Nagekeo. Suasana jamuan ND berlangsung hangat dan penuh keakraban, para tamu saling berdialog serta bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan MTQ yang selama sepekan mempertemukan kafiah dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, teman Pro 2, buat kamu yang masih setia enjoy di 92,2 MHz Pemkab Mabar, abadikan nama Yosep Soe sebagai nama jalan strategis di Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meresmikan penamaan Jalan Yosep Soe sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum Yosep Soe atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo. Ruas jalan tersebut menghubungkan kawasan Bandara Komodo dengan wilayah utara Labuan Bajo yang saat ini berkembang pesat sebagai kawasan pariwisata dan perhotelan. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi mengatakan penamaan jalan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap jasa dan pengorbanan almarhum Yosep Soe serta beserta keluarganya yang telah merelakan sebagian tanah untuk pembangunan akses jalan yang kini dimanfaatkan masyarakat. Tiga informasi ini secara lengkap teman Pro 2 bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinita, sekian info Pro 2.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Kok saya tidak mendengar suara kamu ya?
1: Hey.
0: Kayaknya kurang. Sini. Coba hey lagi.
1: Hey.
0: Oke, coba hey yang sini.
1: Hey ho. Jadi kita konsepnya sore ini sore ceria, hey dan ho ya.
0: Oke deh.
1: Ini antara dua pilihan ini.
0: Saya juga bingung ya, harus memilih.
1: Wandai, ini gimana?
0: Wandai lelah ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang lagi enjoy sore hari ini di Sore Ceria bersama kami berdua yang selalu ceria, ada saya Dodai
1: dan saya Cunita.
0: Oke, kita akan temani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang waktunya kita di Flores Station. Kita punya informasi-informasi menarik spesial buat kamu nih teman Pro 2. Ih, betul sekali. Yes.
1: Ini lengkapnya kalau kalian mau baca secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Boleh kalian langsung cus ya, tanpa pakai lama langsung.
0: Betul.
1: Sprint ke laman resmi kami di rsco.id teman Pro 2. Karena di sana itu sudah lengkap sekali ya, tersaji info-info dari RRIMD.
0: Oke, setelah 3 nomor lagu berikut ini ada Dira Bongs, ada Halsey. Kami masih akan kembali, tetap enjoy terus di Pro 2 RRIMD.

0: Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Pro 2 FM, teman.

0: berdua kembali lagi bersama kami berdua di Flores Session.
1: Iya. Kita masih ya mau kasih tahu kamu informasi-informasi true up to date, ada apa yang current to dot.
0: Salah satunya ini kita kutipnya dari laman resmi rri.co.id KBRI teman Pro 2. Ada festival Lama Holot 2026 targetkan 10.000 pengunjung.
1: Wow.
0: Teman kita sudah ada berada di sana kan?
1: Maybe.
0: Teman kita di sebelah.
1: Oh. Pemberitaan maybe, tapi katanya lagi prepare sih, lagi kemungkinan di tanggal 1 atau besok tuh mereka sudah bergerak ke sana.
0: Yang pastinya mereka akan berada di sana.
1: Betul.
0: Ini kan event tahunan ya.
1: Betul.
0: Kita beritakan, kita informasikan. Nah, teman Pro 2 yang pastinya sebagian dari kalian itu tahu dan mungkin ada yang belum tahu festival Lama Holot ini. Nah, pemerintah Kabupaten Lembata itu mereka menargetkan sebanyak 10.000 pengunjung menghadirkan festival Lama Holot 2026 itu berlangsung pada 1 sampai 4 Juli mendatang, teman Pro 2. Nah, adapun target tersebut ini mencerminkan optimisme meningkatkan kunjungan wisatawan pada agenda budaya terbesar di Kabupaten Lembata itu.
1: Oke, teman
0: ini
1: Pro 2
0: dibuat untuk menarik minat wisatawan baik itu domestik
1: maupun
0: mancanegara.
1: Dan katanya juga nih Dot, Festival Lama Holot ini adalah agenda unggulan pariwisata Kabupaten Lembata yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata. Jadi
0: agenda pariwisata juga.
1: Yes, makanya tuh ada atraksi budaya, ada pameran tenun, ada pertunjukan seni tradisional dan juga ada promosi produk-produk ekonomi kreatif masyarakat.
0: Ada dalam satu
1: Wih, sekeren itu ya.
0: Ini wisatawan dari luar NTT.
1: Betul.
0: Mancanegara ini semakin apa ya, terminat nih untuk kemudian datang berkunjung ke Lama Holot.
1: Betul.
0: Karena banyak sekali nih mau paket yang mana.
1: Yes, betul teman Pro 2. Dan ini juga menjadi harapan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata ya, Yakobus Andreas Wuor. Jadi katanya target pengunjung tahun ini tuh mencakup wisatawan lokal, wisatawan Nusantara, dan wisatawan mancanegara, teman Pro 2.
0: Dan ini juga ini menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya serta potensi pariwisata Lembata kepada masyarakat yang lebih luas.
1: Yes.
0: Mempromosikan pariwisata dan
1: budaya. Betul sekali teman Pro 2 ya.
0: Dan juga ini bisa mendatangkan income daerah.
1: Betul sekali teman Pro 2. Kira-kira kalau ada yang mau ajak kamu ke sana, kamu mau ikut tidak, Dot?
0: Maulah.
1: Hei.
0: Tapi harus libur dulu.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Dinda Gania, teman Pro 2 dengan Jangan Pernah Berubah. Ini tuh lagu lawas yang di-recycle kembali. Just selamanya kan ku jaga dirimu.
1: Ya, yes. Anak muda.
0: Ini lagunya siapa dulu, Mas Iqbal? Marcel kan? Iya. Marcel Sihaan kan? Iya, selamanya kan ku jaga dirimu. Kemudian recycle kembali sama Dinda Gania dengan versinya seperti ini.
1: Oke, kita kembali lagi di Flores Session Pro 2. Yes. Masih menyambung dengan info yang tadi.
0: Betul.
1: Di berkaitan dengan festival Lama-lama melibatkan Kabupaten Sedaratan Flores dalam pemeran tenun. Oh, rupanya tidak hanya di Lembata.
0: Lembata, betul.
1: Tetapi ini melibatkan 9 kabupaten yang ada di Pulau Flores nih, teman Pro 2.
0: Wow, jadi tujuannya ini bukan semata-mata untuk satu kabupaten, tapi memperkuat promosi tenun Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional maupun internasional. Wow, jadi katanya nih, pemerintah Kabupaten Lembata itu membuka ruang partisipasi bagi daerah-daerah lain untuk menampilkan tenunan khas masing-masing. Dodi, aduh, keren ya. Jadi
1: keseruannya itu nanti di tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli 2026, teman Pro 2. Buat kalian yang punya waktu luang, apalagi di musim libur seperti ini, langsung cus ke Pulau Lomblen, teman Pro 2.
0: Wow. Liburannya lumayan panjang kan, sampai dengan Agustus, teman Pro 2.
1: Tentunya langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keragaman warisan budaya tekstil yang dimiliki NTT. NTT
0: betul.
1: Akan tenun
0: ikat, teman Pro 2. Dan ini juga yang kerennya adalah kolaborasi yang coba dibangun ya dengan semua kabupaten yang ada di wilayah Flores. Ya, aduh,
1: masing-masing keren. Daerah di Flores itu, kabupaten di Flores itu punya ciri khas tenunnya masing-masing.
0: Ya, semoga saja acaranya bisa berjalan dengan lancar dan kita sebagai salah satu media terpercaya, teman Pro 2, wah, juga ikut terlibat dan berpartisipasi ya dalam event ini nanti di tanggal 1 sampai 4 Juli 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Teman Bro 2, sambil kita menikmati lagu dari miliknya Discoria featuring Chelsea Islan yang Prahara Api Asmara.
1: Kita berdisco di Sofitria
0: tahun lalu. Kita lagi asik nih teman Bro 2 di studio ya.
1: Oke, tapi ini ada satu informasi yang sangat penting ya.
0: Wah, betul.
1: Sampai sekarang ini. Ini sering terjadi dan memang susah dihilangkan gitu.
0: Yes, dan ini tuh jadi momok yang paling mengerikan teman Pro 2. Iya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.
1: Kita juga nih teman Pro 2 ya. Ini kita cuman bisa harus tahu dan kenal ya yang satu ini. Ini kita harus kenali tanda awal penyalahgunaan narkoba pada pelajar sejak dini.
0: Nah, apalagi sekarang kita dengarkan ya informasi-informasi narkoba ini sudah mulai beredar sampai ke kalangan pelajar teman Pro 2. Ada beberapa pengenalan yang perlu kalian ketahui sejak dini, misalnya perubahan perilaku, emosi, sampai penurunan prestasi belajar. Nah, deteksi-deteksi dini seperti ini nih Dot, ini dinilai menjadi langkah penting biar siswa tuh memperoleh pendampingan sebelum mengalami dampak yang jauh lebih serius.
1: Penting sekali ya.
0: Yes.
1: Nah, ini itu tadi disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Al Fadli Medan ya, Junita Sarah Damanik nih teman Pro 2. Dalam program obrolan pada Pro 2 RR ini pada hari Kamis.
0: Hari Kamis kemarin. Saya tahu ini narasumbernya siapa. Mbak Cahya. Iya. Nah, beliau juga menegaskan nih teman Pro 2 ya, guru, orang tua, dan masyarakat itu perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan yang dialami pelajar sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Dot. Itu, jadi menurut Sarah nih ada tanda-tanda awal yang tidak hanya dilihat dari perubahan fisik tapi juga dari perubahan perilaku dan kondisi emosional.
1: Oke.
0: Karena
1: pelajar yang mulai terpapar ya,
0: umumnya
1: ini pada umumnya kan perubahan suasana hati yang drastis.
0: Iya, betul.
1: Marah, lebih terpukul, serta mengalami penurunan motivasi dan prestasi belajar.
0: Nah,
1: kalau ada tanda-tanda seperti itu.
0: Betul teman Bro 2, segera lapor ya kalau misalnya ada teman kamu yang ternyata punya tanda-tanda atau gejala-gejala seperti ini. Jadi jangan dibiarkan. Kita pun nih ya teman Bro 2, mungkin punya ponakan di rumah, punya sepupu yang kalau kita lihat ternyata wah kayaknya ini sudah mulai ke arah-arah yang kurang benar. Nah, sebaiknya segera dilaporkan teman Bro 2 biar ditangani secara baik ya kan.
1: Kan kalau memang kalian di kampung boleh.
0: Betul.
1: Pemerintah setempat, RT RW, desa, lurah. Kalau memang jangkauan ke pihak yang berwajib.
0: Betul.
1: Kepolisian itu jauh, boleh ada pemerintah setempat.
0: Yes. Jangan sampai kamu membiarkan yang pada akhirnya menyesal tiadalah berguna.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
2: Sore ceria.
0: Teman-teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi ko, inspirasi untuk semua. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan Genpres, Generasi Prestasi. Karena prestasi ko, inspirasi kita semua.

0: Hai teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah melewati keseruan di Flores Session, dan sekarang kita di Genpres. Betul sekali. Sore hari ini kita akan kedatangan tamu
1: istimewa ya.
0: Istimewa, iya.
1: Dia punya prestasi nih.
0: Iya. Oh, saya kira istimewanya itu karena pakai ini, telur ayam atau telur bebek.
1: 3T aja sekalian.
0: Iya, jadi dia punya prestasi apa nih, Dot, sore hari ini?
1: Juara 2 Taekwondo Kadet ya, 2026.
0: Betul sekali.
1: Kita belum tahu seperti apa ya.
0: Iya.
1: Karena kita bukan hal di bidang itu.
0: Itu, teman Bro 2.
1: Nanti kita akan tahu di jam 4.30 menit waktu Indonesia.
0: Betul.
1: Dia akan menceritakan nih.
0: Dan usianya juga dia masih muda kan, Dot? 11 tahun, teman Bro 2. Wow. Jadi kita akan tunggu cerita selengkapnya, teman Bro 2. Jadi pantau kita terus di Pro 2 Indie.

0: Lihat nih, asal punya prom yang benar, semua kerjaan bisa beres. Tinggal ketik, klik, jadi.
1: Iya deh, keren. Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri tidak paham isinya, emang hasilnya bisa benar-benar kita andalkan tidak?
0: Ya elah, ngapain lihat isinya? Intinya kan jadi dan hasilnya keren.
1: Dibilangin. Sebenarnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita. Karena teknologi hanya bisa bantu kerja, tapi tidak bisa menggantikan cara berpikir kita. Dan hal yang paling utama adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan kita. Makanya pengetahuan itu tetap menjadi fondasi utama. Prom yang bagus justru lahir dari orang yang ngerti apa yang dia tanyakan. Jadi bukan prom dulu baru ilmu belakangan, tapi sebaliknya, ilmu dulu baru prom, biar hasilnya lebih keren.
0: Iya dah, setuju. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap kita kan, bukan teknologinya.
1: Nah itu

0: Teman Pro 2 kita lagi menunggu nih narasumber kita, katanya lagi on the way dari lumayan jauh ya.
1: Dari mana?
0: Dari kilometer 9.
1: Oh,
0: iya. Jadi dari kilometer 9 ke sini. Jadi semoga bisa sampainya pas tepat di jam 16:30, teman Pro 2 ya. Oke, karena kita mau ngobrol-ngobrol banyak
1: pengen
0: nih.
1: Tahu, ya.
0: Iya.
1: Ternyata jurus taekwondo-nya seperti apa?
0: Iya, sya, bukan wacha. Wacha.
1: Sya.
0: Oh my god, kenapa jadi kufu ya teman Pro 2? Jadi buat kamu yang juga nanti mau bergabung, caranya bagaimana nih Don? Buat mereka
1: langsung ya, pertanyaan kalian ke line WhatsApp-nya kami di 082147650422. Dan juga karena kita tayang di kanal YouTube RRI ini,
0: betul,
1: boleh kalian choose nonton di sana dan spill pertanyaannya di bawah kolom komentar teman Pro 2.
0: Alright.

tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: kamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengetes ketulusan cintamu, bergengge, dan kinerjamu, manajer Gosu.
0: Maafkan aku, Pak. Pak, maafkan aku,
2: sayang.
1: Maaf. Bapak, saya. Kalian semua saya pecat. Angkat kaki dari perusahaan saya.

0: main berdua. Ya, kita lagi
1: masih, ya, terus menanti kehadirannya. So. Karena mungkin masih apa ya dalam perjalanan teman berdua. Ini nanti kita akan ngobrol terkait topik kita di sore hari ini teman berdua di Gen Plus Generasi Prestasi, mengukir prestasi menjunjung sportivitas lewat taekwondo. Wocah.
0: Jadi nanti teman pro 2 kita akan ngobrol, kita akan kupas tuntas, dan jangan lupa share juga ya kalau misalnya kita bagikan ke kamu linknya ya, link YouTube RRI ND. Kita nikmati lagi nih biar makin panas, makin semangat, ada Bruno Mars with Cha Cha Cha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman Bro 2 ya. Kita sudah menunggu nih kehadiran narasumber di studio, tapi sepertinya
1: ya, ada kendala sedikit.
0: Betul.
1: Ya. Dan ini mungkin next time aja ya. Ini
0: yes. Betul.
1: Kita kok dia nanti.
0: Iya, jadi buat kamu semua, kita mohon maaf ya teman Bro 2 karena kamu juga akhirnya ikutan menunggu bersama kami berdua di sini.
1: Bukan
0: siapa
1: ya?
0: Iya, bukan. Iya.
1: Atau tidak dengan sengaja teman Bro.
0: Iya, jadi buat kamu nanti yang mau seru-seruan ya di sore hari ini juga masih boleh, karena setelah ini kita punya informasi-informasi yang viral.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

Italia ya. Piala Dunia 2026 pecahkan rekor penonton sepanjang sejarah dengan lebih dari 3,6 juta orang, lampaui ya rekor 1994. Nah, teman Pro 2, Piala Dunia 2026 resmi jadi edisi dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah turnamen, melampaui rekor yang bertahan sejak 1994 ini. Dilansir dari FIFA, total penonton menembus 3.605.357 orang dan menggeser rekor lama Piala Dunia 1994 yang mencatat 3.587.538 penonton. Rekor ini bahkan sudah pecah ya pada 25 Juni 2026 sebelum fase grup berakhir. Edisi 2026 juga jadi yang pertama diikuti 48 negara dengan 104 pertandingan, naik dari 24 negara dan 52 laga di 1994, teman-teman.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Santai siang.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang!

0: Pro 2, kita masih di 92,2 FM dan di Info Viral. Ini ada informasi menarik nih, Dot. Di mana pertumbuhan dari orang super kaya Indonesia jadi yang tercepat di dunia. Oh my god.
1: Pertumbuhan?
0: Iya. Pertumbuhan orang super kaya. Pertumbuhan Indonesia super tuh kaya. Jadi yang tercepat di dunia.
1: Wow.
0: Amazing Grace, teman Pro 2. Jadi, menurut The Wealth Report 2026 oleh Knight Frank, Indonesia itu diprediksi akan memiliki pertumbuhan tercepat dalam individu ultra high net worth di seluruh dunia. Jadi antara 2026 dan 2031. Jadi jumlah UHNWIS ini diprediksi akan meningkat 82%. Jadi meningkatnya itu dari 3.833 pada 2026 menjadi 6.966 di 2031. Dikutip dari Volkatif. Aduh, luar biasa sekali. Sepertinya akan banyak orang-orang kaya, teman Pro 2 ya, di Indonesia ini. Apalagi dengan adanya sosial media, kita bisa melihat ya betapa Indonesia itu punya orang-orang yang kreatif, super kaya ternyata di dunia. Kira-kira apakah kita juga akan masuk begitu ya menjadi orang terkaya di dunia?
1: Kita harus berjuang dulu ya, tidak mudah loh. Sepertinya apa yang kita
0: omong itu. Yes, teman Bro 2, kami akan ajak kalian buat menikmati satu lagu dari Suisei, Cinta atau Dusta.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sambil menyanyikan seruan Almagi untuk wilayah kota ini dan sekitarnya. Saatnya ya di pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu Reggae sambil untuk kalian.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Indy mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Indy dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'a wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup.
2: Teman Prodo atas nama pimpinan dan angkasawan RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan jadi apa akhirnya. Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anak

0: tak mau balik kakaknya.
1: Maka Nabi Ya'qub AS tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Ya'qub AS itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf AS. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka la fi dhalalikal qadim. Kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yusuf Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Ya'qub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Ya'qub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam cobaannya. Ya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama sang pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih, orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah jalla jalla, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kelak akan kembali kepada Allah jalla jalaluh. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari sang pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Ya'qub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.

0: Oke, teman Pro 2 ya, balik lagi bersama kalian berdua. Saya Trinitas.
1: Saya Dodi.
0: Tidak lagi Dodai ya.
1: Oh
0: ya.
1: Yeah.
0: Dan ini sempat menyita perhatian publik ya.
1: Betul.
0: Baru-baru ini sangat heboh, sangat viral. Mm-hmm. Pasti teman Pro 2 di rumah sudah tahu nih ya.
1: Betul.
0: Apa ya?
1: Terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi
0: yang
1: pada
0: seorang dokter
1: di Soe.
0: Ini berkaitan dengan kesehatan mental nih.
1: Iya, teman Pro 2. Ternyata tanpa kita sadari, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa membunuh seseorang. Zaman sekarang tuh membunuh bukan lagi pakai senjata tajam ya, atau secara fisik ya,
0: tapi dengan kata-kata. Kata-kata, ingat teman Pro 2, kata-kata bisa membunuh orang.
1: Betul sekali. Jadi hati-hati, makanya sering dibilang kan, mulutmu harimaumu.
0: Jadi apa yang keluar dari mulut kita sebenarnya itu harus bisa dikontrol.
1: Betul
0: ya, harus difilter. Apalagi kita berbicara sama orang.
1: Iya. Mungkin apa yang kita sampaikan atau yang kita katakan, kita utarakan, menurut kita itu hal yang biasa.
0: Fine-fine
1: saja lah.
0: Tapi menurut orang lain itu
1: betul.
0: Benar, belum
1: iya.
0: Itu layak untuk diterima.
1: Jangankan kata-kata, volume atau nada saja
0: itu bisa mempengaruhi.
1: Iya, betul teman Pro 2. Yes. Jadi kalau kita bilang nada saya memang begitu kok, saya biasa saja dengan nada itu, tapi tidak dengan orang lain yang terbiasa mungkin ya kesehariannya dengan nada-nada yang lebih soft, soft spoken ya kan?
0: Lembut.
1: Betul.
0: Harus bisa dicerna dan bisa diterima orang lain.
1: Mm-mm.
0: Ini sangat fatal sih kalau memang perkataan kita itu tidak dikontrol dengan baik.
1: Betul.
0: Tidak dipintar dengan baik, itu akan bisa menyakiti hati seseorang.
1: Yes.
0: Dan bisa apa ya, menyerang psikis seseorang.
1: Yes.
0: Hingga bisa adanya berujung pada apa ya, ini juga kayak pembulian.
1: Iya.
0: Terus dia bisa bundir gitu ya.
1: Iya. Intimidasi. Teman Pro 2
0: dia tidak tenang gitu.
1: Iya.
0: Dia tidak tenang karena setiap orang itu apa ya, mentalnya itu beda-beda.
1: Betul.
0: Dan bilang, kok ada yang komentar nih kasus itu, ada yang ngomong kok hanya segitu aja kok bisa meninggal.
1: Iya.
0: Itu kan kamu, jadi setiap orang tuh punya mental pribadi yang beda-beda. Apalagi orang yang tenang-tenang apa, ketika diserang satu kali dengan perkataan yang kasar, meskipun tidak maki volume suara, lantang suaranya sangat, itu dia bisa pikiran loh.
1: Dan ada tipe orang yang dengan apa, yang selalu perfect tau kan. Orang-orang perfect biasanya itu kan mereka selalu menjaga kan, menjaga untuk tetap terlihat baik, terlihat sempurna. Tapi justru ada hal di mana ketika ada hal-hal tidak terduga yang terjadi, itu membuat mereka tuh cepat rapuh. Jadi kita harus pahami karakter seseorang teman Pro 2 ya, lawan bicara kita, siapa dia ya kan, karakternya seperti apa. Jadi jangan sampai kemudian kita mengeneralkan bahwa semua orang itu seperti kita. Ya tidak sih?
0: Iya, memaksakan bahwa kok ya itu, kita kan bisa gitu.
1: Iya.
0: Jangan pernah kamu memaksakan.

0: yang sama, kita berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Juga punya mimpi, sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya. Jangan menjauh,

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bangun, subuhan.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih bahas soal mental health ya. Dan setiap orang itu kan, kenapa ya Dodot, ada yang kalau kita lihat terlihat kuat di luar. Kenapa ini mikrofon saya?
2: Ada apa ya?
1: Something wrong.
2: Okay. Saya mau onggar nih.
1: Iya. Alright. Sepertinya saya membutuhkan bantuan dan juga pertolongan. Sedikit lebih baik, tapi belum benar-benar sempurna. Okay. Mungkin seperti ini. Ya. Ya. Okay. Jauh lebih baik ya. Ada orang yang mungkin teman Pro 2 ya, kamu lihat terlihat kuat di luar, tapi ada yang memilih diam. Ada yang memilih ketika dihadapi dengan sebuah tekanan, cara mereka merespon adalah dengan menangis. Ya tidak. Ada juga terdiam, yang ya, terdiam, ya kan? Ada yang tersenyum walaupun sebetulnya terasa sangat berat. Nah, pertanyaannya ini kan kenapa tiap orang itu punya reaksi yang berbeda-beda? Ya iyalah, tiap orang kan berbeda. Karena apa? Ternyata ada beberapa alasan, Dot. Setiap orang itu punya pengalaman hidup yang berbeda. Nah, tadi seperti yang kita bahas kan, apa yang mungkin kelihatan sederhana atau kelihatan kecil bagi seseorang, itu bisa sangat terasa berat buat orang lain. Pengalaman masa kecil, lingkungan, pengalaman menghadapi tekanan, itu membentuk bagaimana seseorang itu bertahan. Gitu. Kemudian juga bisa karena daya tahan mental itu, teman Pro 2, bukan soal kuat atau lemah ya.
2: Ini yang mesti orang tahu ya.
1: Resiliensi atau bertahan itu bukan berarti tidak pernah sedih atau takut, teman Pro 2. Orang yang tampak ceria pun bisa saja, maybe saat ini tuh mereka sedang berjuang menghadapi tekanan-tekanan yang tidak terlihat, teman Pro 2.

sabar. Bayangkan kalau kita tidak belajar sama sekali. Mau scrolling medsos saja, bingung kan baca captionnya bagaimana? Selamat Hari Pendidikan Nasional. Hari ini bukan cuma soal seremoni atau baris berbaris di lapangan. Ki Hajar Dewantara pernah bilang, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Jadi, edukasi itu tidak cuma terbatas di tembok kelas yang membosankan. Belajar dari tutorial YouTube, itu pendidikan. Belajar cara handle masalah dari kegagalan, itu juga pendidikan. Intinya, jangan kasih kendor buat terus upgrade diri. Karena di era sekarang, yang keren itu bukan cuma punya outfit yang mahal, tapi punya isi kepala yang berkualitas. Pintar itu pilihan, dan kamu yang pegang kendalinya. Saya Trinitas, terus belajar dan tetap menginspirasi.

0: kita masih di TKP Titik Kumpul Pro 2. Kita masih bahas tentang menghadapi tekanan.
1: Tekanan yes, dari orang lain.
0: Luar ya.
1: Intimidasi.
0: Iya, banyak katanya cara menghadapi tekanan.
1: Caranya?
0: Ya, caranya tuh dukungan keluarga dan teman. Orang menghadapi tekanan itu dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan teman, kondisi lingkungan kerja ataupun sekolah, pengalaman menghadapi masalah yang sebelumnya, kemudian kemampuan mengelola emosi, kemudian akses terhadap bantuan ketika ada yang membutuhkan gitu. Dan ini yang kita bahas juga nih, jangan mudah untuk menghakimi seperti yang tadi kamu sampaikan, Dok. Masa cuma begitu saja, harusnya lebih kuat, ya kan? Terdengar simpel, sederhana.
1: Kalian bisa kok kalau dibuat seperti itu. Jangan samakan dirimu dengan orang lain.
0: Betul.
1: Beda-beda gitu.
0: Karena itu bisa membuat seseorang yang lagi mengalami tekanan merasa tidak dipahami. Karena teman Bro 2, yang lebih dibutuhkan itu seringkali adalah empati, bukan penilaian kamu. Please tolong pahami itu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 akhirnya ya.
1: Akhirnya kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Dan satu hal lagi, kadang seseorang tidak membutuhkan solusi yang rumit. Mereka hanya ingin didengar tanpa dihakimi. Gitu.
0: Kasih itu lebih baik ya.
1: Yes, betul dan sekali.
0: Kata penguatan, kata semangat, penyemangat, supaya mereka itu apa ya, baik adanya gitu.
1: Betul. Kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Sorcher untuk edisi hari ini 29 Juni 2026.
0: Kita tidak boleh kemana-mana karena produk akan gas terus hingga di jaga malam di jam 12 malam nanti.
1: Okay.
0: Pastinya seru-seruan dengan informasi lifestyle, musik hiburan masih terus akan menemani kalian semua. Untuk itu saya Dodi Riti.
1: Saya Trinita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

kasih telah mengikuti Sore Ceria. Semoga sore kamu makin ceria ya bersama Pro 2 FM ND. Sampai jumpa.

Kita awali kebersamaan kita di malam hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, Sekolah Alam Ende bantu anak putus sekolah raih kesempatan belajar kembali. Dikutip dari rri.co.id, Sekolah Alam di Kabupaten Ende menjadi alternatif pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Melalui metode belajar yang lebih fleksibel, program ini menargetkan peserta mampu membaca, menulis, dan berhitung sebagai bekal melanjutkan pendidikan. Di informasi kedua, Pendekar Bajo FC taklukan Komodo United rebut gelar Kapolres Mabar Cup 2026. Dikutip dari rri.co.id, Pendekar Bajo FC keluar sebagai juara turnamen futsal Kapolres Manggarai Barat Cup 2026 setelah mengalahkan Komodo United X Kapas FC dengan skor 8-2 pada laga final yang berlangsung di Syambadar Arena Labuan Bajo Minggu malam 28 Juni 2026. Di informasi terakhir, KPU sikap perluas pendidikan pemilih kepulauan dan kelompok rentan. KPU Kabupaten Sika memperluas jangkauan pendidikan pemilih hingga wilayah kepulauan, sekolah dan kelompok rentan guna meningkatkan literasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten Sika Heri Manto SH dalam wawancara bersama Pro 1 RRND pada program siaran Florata Pagi Senin 29 Juni 2026 menegaskan pendidikan pemilih merupakan agenda berkelanjutan di luar tahapan pemilu. Demikian info Pro 2 untuk edisi malam hari ini ya. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: 90,2 FM Produe RIN, dia teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produe.
1: Hai, selamat malam teman Produe.
0: Yes, kan.
1: Kembali lagi di
0: Juga malam, jangan kalau malam malam.
1: Tentunya bersama siapa di sana?
0: Bersama Princess Sofia.
1: Oh my god, dan bersama Frankie di malam hari ini.
0: Yes. Di malam hari ini stylenya itu anak hip hop ya kamu ya. Yes. Okay. Frankie Eminem. Oh, tergantung moodnya. Benar juga sih. Saya juga seperti itu. Sepakat menganut prinsip kalau lagi pengennya style seperti apa akan terjadi seperti itu.
1: Iya,
0: kalau tidak mau, tidak mau, benar-benar. Sesuai mood. Apapun yang dilakukan sesuai mood. Tapi jangan seperti itu ya. Kalau siaran jangan sesuai mood ya.
1: Yes, tentunya kita akan. Kita kalau siaran tuh pastinya ada
0: good mood.
1: Kita ikuti.
0: Saya bilang good mood.
1: Iya.
0: Yeah. Bagaimana kabarnya? Aduh, sudah lama tidak berjumpa dan bersua ya Kak Frankie. Yeah. Di malam hari ini bagaimana kabarnya? Pasti buruk
1: ya,
0: karena dompet menipis. Saya kira karena akhir bulan dompet menipis jadi agak buruk.
1: Pokoknya kita berusaha untuk
0: menjadikan
1: itu ya teman Prodoa ya.
0: Nice boy.
1: Dan kamu tidak boleh tahu.
0: Iya, itu urusan pribadi ya, personal. Jadi teman Prodoa, kita akan temani kamu dari jam 7 ini sampai di jam 12 malam seperti biasa. Nanti di program yang spesial kita akan cerita langsung bersama komunitas.
1: Dan ya seperti biasa ya, kita menghadirkan narasumber-narasumber dari komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi kita semua ya.
0: Cucok ya, seru ya kalau kita ngobrol langsung. Kita tuh jadi banyak belajar hal baru juga kan. Dan di malam hari ini juga komunitasnya keren. Ini tentang alam, iya. Perempuan, iya. Ekonomi, iya. Jadi semuanya, iya. Orang bilang tuh combo sakti. Combo sakti terlalu tebak usia kita kalau combo sakti. Oke, teman Prodoa, kita
1: yes. Bisa nonton langsung di
0: YouTube kita RRIND. Semakin seru kalau malam-malam dengar lagu juga. Logonya apalagi jeduk-jeduk ya teman Prodoa. Dan apalagi kalau kita kasih informasi-informasi yang kamu butuh sekarang ini, relate sama kehidupan kamu as young people, as anak muda. So kita mau ke lagu dulu teman Prodoa. Mari kita menunggu waktu untuk CLBK. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk

0: Hola teman Pro 2. Yo, masih di chat langsung bersama komunitas ya. Kita mau ajak kamu untuk ngobrol langsung tapi tidak terlalu langsung karena kita terhubung melalui jaringan.
1: Oh iya, teman Pro 2 ya.
0: Kita terhubung melalui Zoom Meet karena narasumbernya tuh tidak stay di ND saat ini. Cuman komunitas ini merambah ke Kabupaten ND juga.
1: Oke. Okay.
0: ND juga enggak ada juga.
1: Oke, okay, ini merupakan komunitas yang lumayan besar ya, pasti teman-teman Pro 2 juga penasaran. Nah, mungkin kamu nanti yang mau kepo-kepo bisa tanya-tanya juga ya di WhatsApp kita seperti biasa ya. Di mana tuh ya nomor WhatsApp kita?
0: Nomor WhatsApp kita 082147650422, luar kepala saya hafalnya. Okay. Jadi bisa kamu join nanti di 19.30 sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi cepat saja obrolan itu tuh, cepat saja. Makanya kamu juga cepat gabung ya teman Pro 2 untuk ngobrol bersama kita dengan tema yang seru juga di malam hari ini, tentang alam, tentang alam dan menjaga, bagaimana cara kita menjaga alam melalui komunitas ini. Kita mau tanya bagaimana cara mereka untuk melestarikan alam versinya mereka, begitu teman Pro 2. Kan semangat dong. Semangat kak. Kakak sakit ya.
1: Oh gitu teman Pro 2 ini yang sakit ya. Ini lagi menyiapkan diri kamu, memberikan yang terbaik.
0: Oh iya, iya pasti mengecas energi kamu begitu ya.
1: Jadi ya memberikan 50% dulu nanti sebentar. Okay. Memberikan yang
0: 1000%
1: terbaik untuk para pendengar Pro 2.
0: Oke, biar persentase itu semakin bertambah, saya mau kasih kamu sebuah lagu dulu.
1: Oke, yang semangat lagunya.
0: Iya, ini dari Nuna, Rollerblade.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: sih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Teman terbaik.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kedua di wilayah kota ini dan juga sekitarnya ataupun yang ada di Jakarta. Benar, di Surabaya ya. Dimanapun itu ya,
1: ya kita mau menyapa ya, karena kita ada era di digital ya.
0: Benar, dari mana saja keren, semuanya bisa dengarkan siaran kita pun di era digital karena semakin memudahkan kita juga teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang pastinya keren juga nih teman Pro 2. Kita mau kenalkan kepada kalian dulu, ada kakak Anita Yuyun, koordinator dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari Kabupaten Ende. Okay. Selamat malam Kak Anita. Halo, salam kenal.
2: Selamat malam Kak. Salam kenal. Halo sahabat Pro 2.
0: Yes. Iya, Kak Anita. Iya, Kak Anita, kita nih penasaran sama komunitas ini, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari Kabupaten Ende.
1: Oke, dan ini merupakan yang besar sekali ya.
0: Iya.
1: Pengingat saya.
0: Iya, sepertinya ini yayasan yang cukup dikenal tuh Kak Anita, tapi kita pengen Kak Anita mungkin memperkenalkan seperti apa yayasan ini dan bagaimana aktivitas yang dilakukan Kak Anita sejauh ini dari awal terbentuknya sampai dengan sekarang. Kakak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari ini didirikan pada tahun 1993.
0: Oke.
2: Awal mula berdirinya yayasan itu karena ada bencana 92 ya, gempa Flores, dan pendiri kita Ibu Cinta Garland dan sahabat-sahabatnya berpikir bahwa harus ada mitigasi terhadap bencana yang terjadi di NTT ya. Walaupun kita ini berdomisili di Bali, tetapi bersama sahabat-sahabatnya memikirkan soal kondisi bencana yang terjadi di NTT, dan salah satu yang pikirkan adalah bambu.
0: Bambu, tanaman bambu.
2: Nama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, dan sejak itu ada penanaman bambu tuh dari Jika sampai nggak ada. Dan yang cukup masif itu adalah di Kabupaten Nagekeo sebagian dan Kabupaten Gada.
0: Oke.
2: Dan saat ini sejak 2021 Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mulai bekerja di 7 kabupaten di NTT. Awalnya hanya di Ngada. Ada orang-orang Ngada dulu mengenalnya dengan nama Indo Bambu.
0: Okay.
2: Nah, sekarang kita sudah jadi sudah yayasan Bambu Lingkungan Lestari, dan di 2021 itu kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di desa-desa. Nah, untuk di NTT sendiri kita ada di 3 desa, di Kesatirni, Goa, dan Tateru. Nah, saat ini kami ada program juga atau apa ya, inisiasi namanya ekonomi restoratif.
0: Oke.
2: Jadi kami menghimpun begitu banyak NGO di seluruh Indonesia yang peduli terhadap lingkungan untuk memikirkan bahwa kondisi lingkungan itu tidak bisa lagi kita anggap remeh begitu. Dan juga, tapi kita juga tetap memperhatikan bahwa pembangunan harus tetap berjalan, karena kita tinggal di suatu negara yang memang kita butuh ekonomi yang baik dan lain-lain. Tapi betul, untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan lain-lain itu tidak bisa dengan pembangunan yang bersifat ekstraktif, yaitu menggali lebih banyak, lebih ini dari sumber daya alam yang ada, misalnya tambang dan lain-lain ya, maaf ya disebutkan. Nah, kita butuh ekonomi restoratif, di mana ekonomi ini ekonomi yang lebih adil, adil terhadap lingkungan dan juga terhadap kelompok-kelompok rentan yang ada di desa. Dan sebenarnya bambu ini adalah pintu masuk, karena bambu punya 3 manfaat yang cukup ini ya. Yang pertama manfaat ekologi, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial. Sehingga dengan ekonomi restoratif kita pikir kedepannya lingkungan kita pastinya akan lebih terjaga, karena ada yang namanya circular ekonomi. Ekonomi itu berputar desa, tidak merusak alam. Kita membangun tapi kita tahu batasan bahwa alam itu punya batasnya, seperti itu. Dan juga masyarakat kecil, masyarakat yang rentan terhadap bencana itu juga mendapatkan manfaatnya gitu.
0: Sangat lengkap nih Kak Anita ya. Sampai kita langsung paham, langsung bisa tahu, oh ternyata Yayasan Bambu Lestari itu tuh melibatkan banyak aspek, ada sosial, ekonomi, juga lingkungan, juga menjaga alam juga. Kak Anita awal masuk itu tahun berapa di yayasan ini?
2: Saya di Yayasan Bambu ini 2021 sih sejak ada di ND ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan di ND itu kita bekerja di 3 desa, membibitkan bambu bersama mama-mama. Kita membibitkan waktu itu ada sekitar berapa ya? Sekitar 100.000-200.000 bibit bambu.
0: Di 3 desa itu.
2: Dan iya, di 3 desa dan mama-mama itu mendapatkan insentif dari membibitkan bambu. Mereka juga menanam, kita menanam juga di beberapa kecamatan dengan beberapa komunitas. Ada gereja, OMK, ada teman-teman komunitas yang ada di Indes seperti Koalisi Kopi dan teman-teman lain ya. Sehingga penanaman ini dilakukan. Jadi 2021 tuh kita sudah mulai bergiat di desa bersama mama-mama dan teman-teman komunitas yang lain seperti itu.
0: Oke. Menarik ya, fokusnya di mama-mama.
1: Nah, iya benar ya. Kenapa?
0: Kenapa tuh Kak Anita? Iya. Perempuan.
2: Iya, karena apa ya? Kita mungkin lihat ini perempuan kalau kalau urusan misalnya urusan menanam, membibitkan, sepertinya mama-mama itu lebih
0: lihai,
2: lebih telaten.
0: Bapak-bapak kurang hati kata Kak Frankie nih Kak Anita.
2: Jangan marah ya.
0: Bapak-bapak jangan marah. Bapak-bapak bisa dihalain kan, bisa sambil bantu mama-mama juga.
2: Iya. Bapak-bapak tidak dipinggirkan. Bapak-bapak malah kita sebagai support system.
0: Iya.
2: Seperti mencari bambu kan tidak bisa dilakukan oleh mama mama, tapi memang program ini subjeknya adalah perempuan, karena kita tahu perempuan itu adalah kelompok yang paling rentan. Dasarnya adalah ketika krisis ekonomi misalnya, yang paling rentan itu perempuan. Juga terjadi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ya perempuan juga ya. Makanya kita harus mendorong perempuan itu harus berdaya secara ekonomi. Nah, kenapa dan secara ekologi juga perempuan itu punya peranan penting. Kenapa bumi kita sebutnya sebagai ibu bumi? Bumi juga kita analogikan sebagai ibu. Karena ya merawat, memperhatikan kondisi di sekitar itu ada pekerjaan ibu-ibu yang sering sekali mereka lakukan. Kami pikir perempuan ini harus menjadi subjek dari semua pembangunan, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di desa, gitu. Sehingga saya pikir mungkin karena mama-mama ini mereka sangat bertanggung jawab juga. Bukan berarti bapak-bapak tidak bertanggung jawab, tapi dan karena ada Kak Frankie ya di sini.
0: Takut kecil hatinya. Oke, Kak Anita. Tapi ini seru sekali.
2: Iya.
0: Kak Anita, ini hal yang seru ya. Tapi kalau dilihat Kak, kayak dari 2021 sampai dengan 2026, which is itu cukup lama ya, berapa tahun?
1: Lebih ya,
0: 5-6 tahun berjalan nih Kak Anita. Kalau kita flashback ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh Kakak dari awal sampai dengan sekarang, pasti ada tantangan yang terjadi, apalagi membangun komunikasi. Ini kan fokusnya kepada 3 desa di Kabupaten Ende itu tuh Kak Anita. Seperti apa tantangan yang Kakak Anita dan teman-teman dari Yayasan Bambu Lestari ini rasakan untuk apa ya, untuk satu suara begitu. Oh, kami datang untuk membantu mama-mama yang ada di 3 desa itu untuk melakukan kegiatan yang sudah dispilkan itu tadi. Maksudnya tantangan tuh di mana Kakak? Yang kita juga pengen tahu tuh Kak Anita.
2: Iya benar. Jadi sebenarnya tantangannya aduh banyak sekali kalau misalnya
0: tidak oke.
2: Tantangannya.
0: Iya. Yang paling
2: pertama.
0: Iya. Paling terasa.
2: Paling utama adalah kenapa bambu ya? Kenapa bambu? Karena kita tahu masyarakat kita saat ini karena sudah zaman modern dan lain-lain, orang melihat bambu itu apa sih gitu, ya seperti tanaman hama gitu yang dimana-mana, misalnya kalau ada di lahan, di kebun, biasanya ditebang, dibakar, kita dimanfaatkan. Nah, mungkin zaman dulu bambu itu dekat dengan masyarakat kita, masyarakat adat dan lain-lain, bisa untuk rumah, bisa untuk kandang dan lain-lainnya. Masyarakat melihat bahwa oh, bambu hanya untuk kandang babi, pagar. Ya, hanya sebatas itu pengetahuan masyarakat kita. Nah, tantangan terbesar bagaimana kami menanam bambu ini di kepala. Jadi kalau menanam bambu di tanah itu mungkin mudah, karena bambu itu sangat gampang untuk tumbuh. Tetapi menanam bambu di kepala itu sangat sulit. Makanya perlu bagaimana berkali-kali kami meyakinkan misalnya kepala desa. Kalau di ND kita kenal dengan Mosalaki, tokoh-tokoh perempuan. Bagaimana bambu itu sebenarnya punya manfaat luar biasa. Bukan hanya sekedar jadi kandang babi, untuk buat kandang babi atau pagar. Bambu bisa jadi papan. Bambu kami punya produk-produk juga, misalnya jadi kursi yang bukan hanya sekedar kursi dari bambu, tapi kursi yang sudah modelnya sudah bagus. Bambu laminasi yang dimana kekuatannya itu setara kayu, kayu ulin misalnya gitu. Nah, bambu juga menjadi salah satu biomasa untuk listrik gitu, listrik tenaga biomas. Jadi bisa semua, bisa jadi pupuk daun bambunya, dan daun bambu juga bisa jadi teh gitu kan. Jadi banyak sekali manfaat.
0: Satu tanaman 1000 manfaat bambu itu. Kenapa sampai
2: dari
0: bambu?
2: Akar
0: karena memang
2: sampai dengan daunnya.
0: Semuanya dipergunakan dengan baik juga.
1: Dan ini juga ya, sejalan dengan narasumber saya di minggu lalu dari Bambu Bejawa juga. Dan itu mereka memaparkan manfaat-manfaat bambu seperti itu. Dan kemarin kakak Kak Yuyun kayaknya dengan teman-teman dari Yayasan Bambu Lestari ini ada kegiatan di Labuan Bajo juga. Ada sampai di Jakarta kalau tidak salah ya. Kemarin sempat
2: tayang.
1: Saya lihat, wow, ini
0: ini berarti Kak Franky sudah ceki-ceki nih, tapi mau memastikan lagi kepada Kak Anita. Bagaimana kakak kemarin kegiatan itu berjalan, Kak Anita?
2: Iya benar, jadi saat ini sebenarnya tadi yang saya bilang bahwa kita punya inisiasi untuk ekonomi restoratif. Dan kita juga menginisiasi untuk membentuk koalisi bersama teman-teman beberapa NGO yang ada di Indonesia. Kita sebutnya Pulih Toba Morata. Jadi kita berharap bahwa dengan ekonomi restoratif itu NTT lebih mandiri, karena kita NTT itu kita punya semuanya, sumber daya kita, alam kita masih terjaga ya. Walaupun memang secara ini kita tahu bahwa kita tuh rawan sekali terjadi bencana kekeringan, kekurangan air, dan juga kebakaran dan lain-lain. Tapi kita punya, kalau misalnya kita bicara soal perubahan iklim, energi baru terbarukan, NTT itu punya. Jadi kita punya biomasa yang bisa untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Misalnya kita punya gamal, bambu yang banyak, dan itu yang bisa dimanfaatkan untuk biomasa untuk pembangkit listrik.
0: Pembangkit listrik itu.
2: Nah, kalau di Labuan Bajo kemarin kita kegiatan yang namanya Forum Ekonomi Restoratif, dan ini akan menjadi forum rutin yang akan dilakukan bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Koalisi Global Merata. Di forum ini kita hadir juga Ibu Amet, Veronica Tan, lalu juga ada dari Kementerian Desa, Kementerian Tanan itu. Nah, di sini kita bicara bahwa bagaimana perempuan berdaya dengan ekonomi restoratif, dan salah satu program pintu masuk kita, program untuk pintu masuk ini adalah program kebun pangan perempuan. Jadi saat ini kita sudah mulai dengan kebun pangan perempuan di Kabupaten Ende juga, dan di 8 kabupaten nanti kebun pangan perempuan. Jadi kita bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
0: Luas sekali ya jangkauannya Kak Anita dan teman-teman dari Bambu Lestari. Tapi kita pengen tahu banyak. Kita break sebentar Kak Anita. Kita mau ajak teman produ yang dengarkan siaran kita di Jaga Malam di CLBK ini untuk mungkin mau tanya-tanya nih seputar bambu dan bagaimana caranya untuk melestarikan dan sebagaimana macamnya. Tuh bisa join sekarang juga teman produ ya di line WhatsApp kita 082-147-650-422, atau kamu bisa taruh komentarnya tuh di YouTube kita sekarang ini teman-teman.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, kita masih di cerita langsung bersama komunitas.
1: Dan tentunya masih yes. bersama Kak Anita
0: Yuyun dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari Kabupaten Ende dengan tema kita yang menarik juga, jaga alam, jaga masa depan. Kak Anita, halo. Oke, Kak Anita, kita mungkin dibatasi sama waktunya nih kakak ya. Kita pengen ngobrol banyak, tapi ya memang waktunya ini kakak. Kita mungkin pengen kakak Anita untuk kasih semangat ataupun pesan kepada anak muda yang sekarang ini mendengarkan atau siapapun itu, Kak Anita.
1: Benar.
0: Untuk bagaimana cara dari kita pribadi dengan hal yang sederhana untuk lebih peduli dengan alam kita tuh kakak. Silakan Kak Anita.
2: Oke, baik. Saya pikir begini, kalau di Ende saya melihat sudah banyak sekali gerakan-gerakan teman-teman anak muda untuk bagaimana mereka menjaga lingkungan, misalnya dengan Tes Hero, dengan Koalisi Kopi, dan banyak sekali anak-anak muda yang mulai peduli terhadap alam. Nah, pesan saya sebenarnya adalah bahwa alam ini adalah rumah kita. Dan kerusakan alam yang terjadi bahkan mungkin sudah ratusan tahun, itu adalah ulah manusia, dan hanya kita orang muda yang kita saat ini punya apa ya, kita bisa punya akses lebih terhadap teknologi, digitalisasi dan lain-lain. Kita yang bisa untuk bagaimana mengedukasi orang-orang di sekitar kita dengan aksi nyata kita. Karena ketika bumi rusak, kita tidak punya masa depan. Jadi kita orang muda ini sebenarnya masa depan kita tuh masih panjang sekali. Tetapi ketika bumi ini rusak, lingkungan kita rusak, nah kita kehilangan semuanya. Kita kehilangan masa depan, kita kehilangan mimpi-mimpi kita, semua yang kita harapkan, yang semua kita impikan, kita akhirnya hilang semua. Karena kalau lingkungan rusak, apa sih yang bisa kita harapkan? Misalnya begitu. Dan itu yang saya pesan saya terhadap teman-teman muda, kita lebih aware misalnya hal-hal sederhana, misalnya mematikan lampu ketika sudah siang hari, hemat daya, dan juga misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kita menebang tidak boleh menebang pohon, ya menebang pohon secara masif mungkin tidak ya, tapi kalau kita merusak seperti apa ya, mungkin lebih pada kalau misalnya teman-teman anak muda kalau mau bekerja di tempat-tempat yang mungkin merusak alam, saran saya tidak usah lebih ekstrimnya ini ya. Tapi mungkin juga melakukan gerakan misalnya menanam satu pohon setiap bulan. Mungkin diawali dengan dari rumah masing-masing, dari lingkungan sekolah,
0: di halaman dari tempat tinggal kita.
2: Dan ya kita kembali jaga alam, nanti alam akan jaga kita. Kita hidup dengan nyaman, tenang, masa depan yang kita impi-impikan juga akan mudah kita capai seperti itu.
0: Saya itu juga setuju sama statement Kak Anita, kalau kita jaga alam pun pasti jaga kita. Itu memang kenyataannya.
1: Memang harus seperti itu ya.
0: Semoga ini bisa menjadi apa ya, motivasi dan bisa sedikit pelan-pelan mengubah mindset anak muda ya, Kak Anita ya. Dimanapun kita berada, kita jaga alam itu. Mungkin tidak di tanah kelahiran kita, tapi dimanapun kita berada, kita harus

0: singkat kita ya dengan Kak Anita yang memang sangat berisi nih
1: teman-teman. Benar, nah, orang bilang tuh daging ya istilahnya tuh. Oh, daging isinya banget. Daging sekali, semuanya isinya daging tuh teman Bro dua. Tapi memang ya hal sebenarnya sepele yang orang sering tidak aware tuh karena itu. Ya, oh, kenapa hanya membuang sampah tenteng sampah ya, kita kan pulang ke rumah hanya sekecil ini. Kenapa susah untuk dilakukan? Karena apa? Mindset itu sendiri ya, kayak oh, tidak masalah hanya kulit permen atau bungkusan makanan tidak masalah. Kalaupun saya buang di situ kan cuma saya yang buang. Benar. Kalaupun di tempat itu sepuluh orang buang sampah, apa tidak banyak sampah? Benar, itu
0: nah,
1: itu ini, hal sederhana yang sebenarnya harus dirubah ya. Begitu.
0: Oke, ini dia ya CLBK kita di edisi malam hari ini.
1: Benar.
0: Bersamaan kita dan
1: kita masih ditemani ke Music Live Chat yang hadir dari Pro 2 FM Jakarta. Ini teman Pro 2 sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. So enjoy terus di Radio Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

di Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni.

Alright, malam hari ini akan spesial nomor 22 karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya. Nih, masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget. Langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb G, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up? I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul,
0: gue setuju. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023?
1: Enggak ya? Kayaknya, aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh 24
1: mungkin.
0: Ya? Sekitar-sekitar situ ya?
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman Brodi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah, gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul.
1: Kan?
0: Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah,
1: gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Akhirnya gue tidak berewek-berewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin
0: ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat
0: lu. Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon, kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila. Tuh, kuat banget ya.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Ah, seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: ya,
1: dong,
0: di panggung ya.
1: Harus
0: aduh,
1: dong.
0: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya. Tapi okay, bukan okay. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Nah, kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, enggak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke. Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya enggak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh, wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah enggak kena, enggak usah, enggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh, berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh enggak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Gimana? Kayak enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan.
1: Enggak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Terus serem aja jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu. Yoi, kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not? Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Imajinasi lo. Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Teman Roda 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya terserah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelop Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila apa? Gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak aku buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gila.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Cuma
1: gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman? Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang gambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Okay, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya. Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak yang gini segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya, bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Bener. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenernya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari
0: lah. Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya terpisah. 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak.
0: Gak boleh sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini, pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sebriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Dah, itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Oke. Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam Bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada okay. Kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya, benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo, seru. Kita
1: sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada Bang, lagi pengen nyanyi aja Bang.
0: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: Ini. Kalau boleh diceritain, ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener
1: asik. Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen.
0: Gue kayak bilang. Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay.
0: Kali. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, itu emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing. Betul.
0: Okay, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: main-main.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

Halo teman-teman Pre2, masih bersama Preska di Jaga Malam. Jangan jalan malam, jangan jalan juga. Tapi sebelum kita masuk ke cerita penutup hari, kita mau kasih kamu sebuah lagu teman Pre2 untuk kamu dengarkan. Jadi judulnya Toledo, penyanyinya Datu Kasman. Lagu berbahasa daerah Kaili dari Sulawesi Tengah ini ditulis pada tahun 1992 dan sudah beberapa kali di cover oleh banyak penyanyi termasuk Datu Kasman di tahun 2023. Kalau mau tahu tentang lagu ini tuh teman Pre2, sebenarnya lagu ini bercerita tentang cinta, ada persahabatannya, ada pertemanan yang tidak lekang oleh waktu walaupun sudah lama sekali pisahnya. Maupun kelak akan berpisah selamanya ketika tubuh kita tuh telah menjadi abu, tapi pertemanan itu tetap awet tuh teman Pre2. So ini dia Ledo dari Datu Kasman.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: ada Realty Club dengan 2112. Itu angka yang cocok, tanggal yang cocok untuk kamu Kak menikah nanti.
1: Oke, okay. Jadi biasanya
0: masuk openingnya masuk kamu menikah. Berat, tapi kita berat, tidak bahas ya? Itu Kak. Tapi kita tidak bahas itu di cerita pertama hari.
1: Kita bahas sesuatu yang mungkin.
0: Hari ini saya senang, ini saya excited sekali mau bahas. Ya, karena banyak pengalamannya. Yang ya, menyedihkan, ya. Yang menyenangkan, semuanya campur aduk di sini.
1: Iya, benar sekali teman produk. Karena kita akan membawa sesuatu yang benar-benar membuat kamu ya merasakan yang namanya memori waktu itu.
0: Memori, kenangan, masa-masa. Masa paling indah menurut kamu?
1: Kamu menurut tahu Frankie? Seperti apa? Masa di mana?
0: Masa di mana? Apa? Kita tidak bisa membahas dan melihat isi hati kamu.
1: Oke teman Prudo ya, kita akan membahas masa-masa SMA ya teman Prudo.
0: I see, yes. Nice.
1: Di cerita penutup hari ini kita akan memberikan yang spesial.
0: Iya, tapi Kak Franky jawab dulu, masa paling indah masa apa?
1: Aku masa bersama dia sih.
0: Aduh, itu berat. Itu memang berat sekali ya untuk dibahas.
1: Iya benar sekali.
0: Mending masa SMA saja. Yes.
1: Setiap orang pasti punya kenangan
0: masing-masing, SMA. Iya. Yang kalau kita istilahnya kita duduk-duduk, kita ingat-ingat, aduh lucu
1: ya. Dulu ya. Kenapa begitu?
0: Seperti
1: ya?
0: Seperti yang kita lakukan barusan, melihat kembali postingan kita di waktu itu. Padahal kita rasa wah itu keren.
1: Iya, kalau itu dulu asik. Itu ya, kita keren ya, tapi sekarang
0: zaman-zaman ya, screens. Zaman-zaman kita apa pakai sendal kakak sih, zaman kakak pakai sendal selingkuh.
1: Aduh.
0: Warna merah kuning, merah biru. Kalau saya itu zaman SD, kalau kakak seperti itu SMA.
1: SMP kalau tidak salah.
0: Oh SMP,
1: ya.
0: Oke deh.
1: SD kalau tidak salah.
0: Kalau SMA apa ya? Kalau SMA itu yang tren itu ini.
1: Apa?
0: Lagu-lagu 2016 era kalau saya. Lagu-lagunya Justin Bieber, The Chainsmokers, lagu-lagu itu. Ya, lagu ya, tren lagu ya.
1: EDM mulai.
0: Yes, ya, itu kayak ini tren Harlem Shake.
1: Harlem Shake ya.
0: Ya, itu zaman saya. Kalau zaman Kak Franky yang paling Kak Franky ingat tren apa?
1: Ya, di awal-awal aduh ini ketahuan umur nih teman-teman.
0: It's okay.
1: Ini kita berbagi. Kalau saya di SMA waktu itu, kamu pasti tahu kan ya.
0: Apa?
1: Clean B.
0: Asik. Oh Neil Clean B sedang ya, mendengarkan siaran ini. Oh, ada penggemarnya di
1: ya, benar,
0: yang sudah menjadi penyiar ini untuk Kaneo. Kaneo harus tahu ada penggemar beratnya Kaneo yang kalau dia masuk siaran tuh playlistnya harus ada Clean B-nya satu lagu.
1: Salah satu lagunya itu yang judulnya Untukmu.
0: Aduh itu memang.
1: Itu ada cerita tersendiri sih.
0: Aduh. Iya, kalau itu zaman saya SD waktu pergi retret Kakak, dengar kita biasa bilang apa otokol. Ya. Aduh, itu putar lagu Clean B satu album karena memang viral kan lagu itu ya, di zaman sekolah dan cepat. Lagu-lagu tren tuh antara kita sebagai sesama teman-teman sekolah tuh cepat tren lagu.
1: Iya dan karena kita tapi kita tahu ya pada zaman itu belum ada media sosial.
0: Nah makanya kita dengar di radio Kak.
1: Iya dulu di radio ya teman-teman.
0: Iya pakem kita tuh benar-benar radio full.
1: Dulu kita pakai ini Merpati Pos ya.
0: Iya aduh Merpati Pos. Oke Merpati Pos juga oke ya.
1: Oke teman-teman mungkin kamu juga punya kenangan-kenangan waktu dulu ya zaman zaman sekolah silahkan ya share mau berbagi dengan kita di malam hari ini seperti biasa ya di WhatsApp kita di 082147650422.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produa.
1: Yes, back to cerita penutup hari tentunya.
0: Benar. Jadi menemani waktu istirahat kamu sekarang ini, kamu yang susah tidur,
1: ya. Yang lagi nyantai,
0: yeah.
1: Yang lagi pantau kita, yang lagi mungkin bareng keluarga juga ya.
0: Atau lagi lapar tengah malam nih. Ini biasanya kalau di jam 10, jam 11 itu perut mulai keroncongan.
1: Biasanya jam-jam begini paling enak kalau makan Indomie ya.
0: Aduh iya. Jangan, saya tidak boleh makan Indomie. Ya.
1: Kenapa?
0: Hidup sehat.
1: Oke, okay, teman berdua ya. Tapi kalau kamu yang
0: memang lagi pergi pengen makan Indomie. Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Dan tentunya kita masih membahas tentang
0: masa SMA.
1: Back to SMA.
0: Tapi sebelum itu kita mau kasih tahu ya. Ini mungkin bisa jadi alasan banyak orang yang menganut masa SMA itu masa paling indah. Menganut persepsi bahwa masa SMA itu masa paling indah begitu. Ada beberapa hal yang ini disharingkan juga. Ini kita lansir juga, teman-teman produk kita sudah ceki-ceki. Kenapa ya masa SMA itu masa yang paling indah untuk kebanyakan orang? Kenapa tidak masa SD? Kenapa tidak masa baru lahir?
1: Aku takut kanak-kanak lebih seru.
0: Iya.
1: Karena isinya bermain semua ya, teman-teman.
0: Benar. Kenapa harus masa SMA begitu? Kenapa tidak masa kuliah dan lain sebagainya macamnya? Ternyata tuh ada beberapa alasan dan ini tuh saya rasa valid juga.
1: Iya.
0: Kalau masa SMA itu kan masa dimana kita tuh punya teman yang benar-benar solid, yang awetnya tuh bisa sampai dengan saat ini. Biasanya kan dari masa SMA itu.
1: Dan teman-teman ini benar-benar teman-teman yang sefrekuensi, yang sudah bisa mengerti tentang perasaan
0: kita.
1: Kalau kita curhat,
0: semakin dewasa kita, teman kita yang ada itu juga awet sama kita itu di SMA. Kalau SMP tuh mungkin ada seperti ini, mungkin Kak Frank ya, masih ada ego, terus kelabilan kita tuh belum benar-benar baik waktu itu. Makanya kalau SMA tuh benar-benar awet, bahkan sampai pertemanan orang-orang tuh sekarang tuh bahkan sampai sudah punya anak, bahkan sampai sudah punya cucu. Bahkan ya di, sudah lansia.
1: Istilahnya ya tidak sama-sama lagi ya. Istilahnya kalau dulu mungkin ketika SMA bersama.
0: Iya, setiap hari.
1: Setelah mungkin sudah beberapa tahun kan mungkin berpisah jauh antar kota mungkin ya, berbeda tempat, tapi biasanya awet, masih awet.
0: Iya. Kayak kalau ketemu lagi tuh pasti ada ceritanya. Tidak berubahlah orangnya antara saya maupun teman saya itu begitu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa masa SMA tuh masa menyenangkan karena pertemanan itu kebanyakan. Karena alasan SMA tuh indah karena di pertemanan itu, mungkin bukan di pelajarannya atau di percintaannya, tapi di pertemanannya yang awet. Makanya orang tuh suka sama masa SMA. Itu jadi alasannya. Kalau kamu Kak Frankie, ada tidak teman yang dari SMA sampai sekarang itu awet hubungan dengan Kak Frankie?
1: Sampai sekarang banyak.
0: Oke,
1: masih banyak ya. Kita masih sering komunikasi, walaupun tidak sudah sekarang sudah ya dengan kehidupan masing-masing, tapi di media sosial masih sering chat-chat, sering komunikasi. Dan tapi kalau yang di dari SD, SMP sampai kuliah pun ya, dari SD, SMP, SMA,
0: kuliah sampai kerja,
1: sampai sekarang dia udah berkeluarga
0: masih teman, masih teman juga.
1: Itu lebih parah sih.
0: Itu lebih, sudah jadi saudara, bukan lagi sahabat tapi saudara. Saudara beda
1: rahim.
0: Beda rahim ya, kita bilang. Kalau saya pun ada teman SMA cewek, ada sampai sekarang ada. Kalau cowok teman SMA sudah menjadi masa lalu saya.
1: Oh my god, waktu itu berarti
0: jadi yang sudahlah. Dari SMA sampai sekarang, oh ternyata tidak berjodoh.
1: Jadi teman kamu teman spesial.
0: Iya, spesial nasi goreng.
1: Oh gitu
0: lah juga
1: ya.
0: Itulah kalau cewek-cewek tuh ada beberapa yang sampai sekarang tuh masih masih ada. Tapi kalau saya menganut masa paling indah tuh SMP justru.
1: Oh, kalau berarti kita beda ya. Kalau saya
0: tidak kuliah. Iya. Yang kita bahas masa SMA. Kalau saya masa SMP justru yang paling indah.
1: Kalau masa SMA biasanya sih kenapa menurut saya kurang menurut saya ya.
0: Nah, berbicara tentang pertemanan untuk di kelas saya kan biasanya kan teman paling dekat teman sekelas kan. Nah, teman sekelas saya itu tidak terlalu dekat dengan saya, makanya saya rasa kayaknya kurang indah.
1: Kalau menurut kamu ya di
0: waktu pertemanan waktu SMA. Kalau Kak Frankie?
1: Kalau di saya di waktu SMA pertemanan it's okay aja, cuman yang bikin membuat saya ya mengambil kesimpulan bahwa SMA itu tidak terlalu menarik ya.
0: Karena
1: maybe percintaan ya.
0: Oh my god. kan. Oke, okay, percintanya kenapa kandas ya, terus?
1: Biasa lah, pokoknya up and down, maybe.
0: Dan di tahun itu kan, sosial media kan belum seperti sekarang.
1: Benar.
0: Jadi langsung to the point dan langsung bicara tatap mata. Oh my god. Pakai surat, tulis pakai huruf Sanskerta mungkin ya.
1: Di zaman-zaman itu.
0: Iya kan, maksudnya. Percintaannya tuh benar-benar diuji karena kalian tuh langsung, iya, kalian tuh ada effortnya di situ langsung.
1: Ya, zaman kami kan zaman old ya teman-teman berdua ya. Zaman di mana SMS 1000.
0: Oke.
1: Zaman SMS ya. Kalau mungkin sekarang belum sudah tidak ada lagi kan.
0: Iya.
1: Kami dulu.
0: Kayaknya sekarang orang tidak pakai SMS. Mungkin percintaannya itu kalau mau chat pacar tidak SMS kakak. Kalau telepon masih ya, telepon biasa. Ya, tapi kalau SMS sepertinya sudah tidak lagi.
1: Kami dulu masih zaman SMS.
0: Tapi itu seru. Pasti ada tanda tangannya. Franky Due 01.
1: Ada
0: seru, ada gambarnya kan. Animasi bergerak itu, aduh seru,
1: itu
0: seru,
1: lebih seru, loh, seru. Dan menurut saya itu sih
0: di percintaanmu
1: yang membuat saya kayak merasa SMA kurang menarik.
0: Kurang.
1: Tapi sedikit memberikan kenangan dalam
0: memorinya,
1: dalam perjalanan,
0: hidup. Ya.
1: Itu dia teman berdua waktu SMA. Kalau pertemanan sih saya senang sih karena memang semuanya luar biasa ya.
0: Okay.
1: Saling support, saling bantu. Bully juga karena memang di zaman SMA seperti itu ya. Zaman-zaman yang paling bahagia. Nah, yang membuat saya kurang struk dengan zaman SMA ya bisa itu.
0: Aduh, berarti ini trauma ya teman berdua.
1: Mungkin ya. Ya sedikit. Aduh, jadi ingat lagi ya.
0: Aduh. Buat masa lalu Kak Frankie tolong jangan batuk di situ, kita hanya bahas all memory saja. Kita cerita ngobrol, siapa tahu teman produ itu pengen ngobrol apa kenangan SMA yang kalian ingat sampai dengan sekarang ini begitu. Mau pertemanannya, percintaannya, apa personality kamu sendiri atau sama guru? Ada guru yang benar-benar kamu idolakan. Ada yang guru jadi jodoh kita. Jangan sampai atau, guru saya jodoh saya nih.
1: Atau mungkin ya guru yang membuat benar-benar membuat kamu tuh kayak semangat.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, kamu juga bisa curhat bersama kita ya di malam hari ini ya teman Porto ya. Seperti biasa di WhatsApp kita, mau join telepon juga boleh, mau chat juga boleh ya teman Porto. Seperti biasa di WhatsApp kita di 08214790442.
0: Alright teman Porto, enjoy with the music. Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: ini akan panjang karena banyak sekali hal yang mau kita ceritakan.
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi kita filter dulu ya untuk pengalaman kita di zaman SMA itu.
1: Iya, kalau untuk menceritakan zaman SMA ya, kisah-kisah waktu itu kayaknya tidak butuh 2 jam deh, kayaknya lebih deh.
0: Iya, kayaknya satu hari baru kita bisa saling sharing tentang masa SMA kita. Dan tadi kan Kak Franky bilang, Kak Franky punya masa percintaan di SMA itu tuh kakak rasa kayak, oh ya sudahlah menjadi kenangan saja. Tapi kalau saya justru masa SMA tuh percintaan itu lucu. Jadi pernah pacaran sama kakak kelas, teman-temannya itu tidak suka sama saya. Jadi saya tuh takut dengan mereka, jadi pernah takut. Tapi itu cerita gitu, perjalanan juga. Lucunya tuh pernah pacaran satu angkatan, terus gara-gara takut guru, takut orang tua tahu atau segala macamnya. Jadi kalau kami duduk bersama itu yang jaga teman-teman saya. Ada penjaganya. Tapi jadi, itu lucu. Iya.
1: Orang lihat ini lagi
0: kumpul rame-rame. Misalkan lagi duduk di sana taman, di sini teman-teman saya tuh ada 4-5 orang tuh yang menjaganya. Tapi itu lucu, untuk cewek-cewek tuh lucu kita. Satu geng tapi paling dekat tuh ada dengan beberapa orang saja. Misalkan 2 orang saja yang saya dekat gitu. Terus teman-teman tuh berbelajar motor. Itu astaga.
1: Teman-teman yang sudah bisa
0: punya SIM.
1: Iya, punya SIM atau sudah punya motor.
0: Iya.
1: Dan itu kalau lu pergi sekolah ya, teman prodo ya. Kalau kamu pergi
0: keren.
1: Sekolah dan kamu tidak punya pasangan itu mustahil.
0: Oke. Itu keren.
1: Itu keren.
0: Iya, zaman SMA tuh lucu. Kalau percintaan kayaknya naik turun.
1: Iya, benar ya.
0: Maksudnya naik turun, ada happy-nya, ada yang sebenarnya tidak happy juga. Tapi maksudnya ada hal-hal yang
1: Kalau dulu ya, zaman-zaman SMA ya, ini berdasarkan pengalaman teman-teman ya, bukan pengalaman pribadi ya.
0: Jadi disclaimer-nya.
1: Disclaimer-nya seperti itu ya, teman berdua. Bahwa ketika merasa galau-galau yang pertama dulu waktu SMA tuh lebih sakit gitu kan, lebih deep kan.
0: Iya ya, kayak orang yang paling ditinggalkan tuh yang wis.
1: Benar-benar, kayaknya sudah ada bisa hidup deh.
0: Iya, kayaknya saya tuh tidak bisa hidup tanpa kamu begitu. Itu kalimat yang memang benar nyata terjadi.
1: Benar sekali.
0: Nah terus kegiatan-kegiatan di luar tuh pertama kali ikut waktu SMA. Selain retret, waktu itu tuh pernah kalau di kita tuh KTKC. Iya, itu tuh KTKC-nya tuh pergi ke sekolah, terus ke masyarakat di Boawai waktu itu. Terus ikut kegiatan paduan suara, budaya, apa lomba-lomba begitu. Tapi memang saya tipe orang yang tidak terlalu ikut lomba lagi kakak. Ada pernah waktu itu lomba musikalisasi puisi, mading, pidato bahasa Inggris pernah, tapi tidak juara. Setidaknya pernah ikut ekskul band.
1: Oh my god.
0: Ekskul boleh band.
1: Ekskul band.
0: Tapi olimpiade no.
1: Kalau kami standar sih kalau ekskul ya.
0: Paduan suara. Saya tuh suka yang seni-seni kak. Saya tuh suka yang suara, suka yang tampil, menari gitu. Tapi SMA tidak menari, cuman paduan suara. Waktu itu, kalau kakak dulu ikut
1: SMA ya,
0: lomba apa?
1: Kalau lomba waktu itu debat ya, debat.
0: Wow.
1: Ya debat.
0: Debat capres, tidak.
1: Debat ya, lumayan dapat juara.
0: Debat kitab suci.
1: Debat kitab suci.
0: Iya kan?
1: Biar kayak gini ya teman produknya.
0: Iya.
1: Tapi ya puji Tuhan, sedikit bisa.
0: Seru ya.
1: Dan eskul-eskul lain ya standar ya, seperti olahraga.
0: Biasanya cowok tuh bola kaki, basket, voli.
1: Untuk pramuka kan, dan itu
0: kegiatan. Benar. Kalau kita wajib juga dan, pramuka.
1: Dan ya pramuka wajib, cuman waktu ada kegiatan di luar ya, waktu itu dari beberapa sekolah di Kabupaten Ngada, akhirnya saya dipilih juga kan. Kami waktu itu ke Riung kalau tidak salah, dan itu seru sekali ya.
0: Itu juga jadi alasan tuh orang bilang masa paling indah tuh masa SMA.
1: Iya, karena di SMP kan kita kenal juga ya, ada kegiatan-kegiatan. Tapi tidak selepas waktu kita di SMA.
0: Iya.
1: Di SMP kita, tuh SMA, kita kreativitasnya kurang.
0: Iya, di SMA tuh kita tuh mulai mengenal hal baru begitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Berteman dengan orang di luar sekolah kita, terus Sweet Seventeen itu, acara Sweet Seventeen, terus kelulusan pertama kali kita merayakan kelulusannya benar-benar semeriah itu, seseru itu. Terus seperti yang saya bilang, pengalaman belajar membawa motor sama teman-teman. Terus orang tua tuh sudah mengizinkan kita untuk jalan jauh, misalkan pergi ke pergi jalan-jalan ke Danau Kelimutu. Waktu saya itu SMA. Kalau SMP belum bisa, jangan dulu ya. Kayak baru mulai mengenal hal baru tuh SMA, makanya seru.
1: Jadi benar ya kalau kenapa SMA itu disebut karena hal
0: masa paling indah
1: ya, karena memang di saat itu tuh
0: hal baru.
1: Orang-orang yang istilahnya orang tua itu sudah bisa mempercayakan kita.
0: Iya.

0: Sosiologi itu saya suka, sejarah itu saya suka. Tapi kalau matematika, fisika tidak dulu, maaf.
1: Kayaknya suka sekali. Semua sih.
0: Yes. Kalau pelajaran itu?
1: Ya, kalau pelajaran
0: paling suka kayak
1: paling suka.
0: Ada
1: paling
0: momen suka. Apa begitu pelajaran ini? Kalau saya matematika. Kalau saya tuh bahasa Inggris, karena pelajaran bahasa Inggris tuh ada beberapa momen yang kita belajar bahasa Inggris tuh lewat film. Jadi kita nonton. Setiap kali pelajaran itu masuk pelajaran tuh guru masuk pelajaran tuh kita nonton film. Jadi dari film itu tuh ada bahasa-bahasa yang dialog-dialognya tuh kita catat. Nanti ditanya. Terus grammar, terus kayak kata-katanya tuh kita hafal, itu nanti ditanya. Ujiannya tuh itu buat vocab gitu segala macam. Dialog begitu. Ada kami tuh dulu tuh ada bahasa Inggris tapi ada pelajaran conversation. Jadi fokus dialog, tapi bahasa Inggris tuh fokus ke vocab. Banyak kayak meluas gitu. Tapi kalau conversation tuh benar-benar dialog begitu. Dialog, jadi conversation waktu itu tuh kami main drama waktu itu. Pakai bahasa Inggris, jatuh bangun, gas. Tapi seru ya kan, seru karena ya, hal baru sama. Kan. Hal itu kan kayak oh keren ya ternyata kita berdialog. Terus itu kami tuh pergi ke tempat satu tempat waktu itu tuh pergi ke situs Bung Karno tapi buat video. Menggunakan bahasa Inggris, memperkenalkan situs Bung Karno, Taman Renungan. Kita tinggal pilih, kalian mau pergi kemana tuh? Mau ke pantai, waktu itu Pantai Ria kan. Pantai Kota Raja kan dulu kita bilang Pantai Ria. Pantai Ria atau mau pergi ke Tangga Alam, atau mau ke situs. Atau ke tempat-tempat yang gereja, tapi yang bisa kamu jelaskan sejarahnya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan itu tuh hal baru yang di-tag ulang-ulang kali. Dan itu kan waktu zaman HP ini kan cuma satu Android orang ya, HP bagus Android ya.
1: Seseorang ya,
0: HP Android bagus tuh baru 1-2 orang. Iya, di zaman itu. Jadi gradasinya tuh kakak, wah pecah-pecah parah.
1: Tapi waktu itu PD ya?
0: PD. Sudah mulai ada aplikasi edit-editnya waktu itu. Sudah mulai pelan-pelan belajar waktu itu. Itu seru sih.
1: Zaman Islam memang paling seru, apalagi retret sih.
0: Nah, retret itu kan perjalanan jauh dengan teman-teman, tidur bersama teman-teman. Ih, lucu.
1: Kamu pernah kamu waktu SMA retretnya di mana?
0: Kita tidak, itu tuh kalau kayak Matabar SD SMP. Kalau SMA itu retretnya tuh di Bejo.
1: Bejo.
0: Bajawa.
1: Bajawa. Wow.
0: Yes.
1: Dengan perbedaan cuaca seperti itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Ini kan panas.
0: Tidak mandi kita.
1: Sampai di Bejo bersama teman-teman.
0: Jujur tidak mandi.
1: Dingin. Oh, itu luar biasa sih.
0: Karena kan kalau retret itu kan hal positif yang kita dapatkan tuh tentang kemandiriannya juga. Tepat waktunya, disiplin waktunya itu.
1: Pernah tidak sih di pada saat retret itu ada momen-momen renungan?
0: Renungan itu tuh membayangkan orang tua kamu di rumah.
1: Merasa dirinya paling bersalah ya di dunia ini.
0: Sedih sekali, kenapa pemimpin moderatornya itu membawa suasana itu begitu menyedihkan begitu. Kita merasa waktu SMA tuh wah kayaknya kita tuh menjadi anak durhaka ya waktu itu ya. Ingat orang tuamu yang sudah membesarkan kamu dengan sepenuh hati gitu. Tapi itu seru. Malam itu kan biasa malam besoknya mau pulang
1: Itu. Itu seru sekali ya. Mungkin kamu juga punya pengalaman-pengalaman silakan share ya bersama kita di malam.
0: Baru sekarang
1: ini.
0: Tuh kan saya amaze sama anak SMA tuh yang banyak gabung organisasi komunitas tuh mereka mau di dalam sekolahnya maupun di luar. Dan banyak sekali mau itu ekskul tentang seni, tentang itu tadi Go Green, bahasa literasi kayak banyak sekarang tuh kayak semakin banyak. Kita dulu memang ada tapi tidak sebanyak sekarang. Linknya itu tidak sebanyak sekarang. Terus
1: tuh,
0: kayak pemilihan duta. Dulu kan kita tidak seperti itu kan. Jadi sekarang tuh saya rasa emes sama anak-anak zaman sekarang.
1: Benar, karena memang di era sekarang kan banyak sekali
0: terbuka wadah-wadah kesempatan.
1: Yang mau menampung mereka di dalam Produa. Kayaknya seru kita bahas sebentar ya.
0: Iya, nanti kita break dulu. Jangan semuanya kita bahas teman Produa.

0: Y si hay más borracho que bueno, me ayuda.
1: Lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik.

0: malam Pro 2. Kita masih menyapa kamu spesial di
1: cerita penutup hari tentunya.
0: Betul, cerita penutup hari. Di malam hari ini kita bahas tentang masa-masa SMA. Dimana kita tuh punya banyak pengalaman, tapi kita juga pengen dengar kamu untuk berikan pengalaman kamu sebenarnya. Tapi mungkin ya di malam hari ini banyak yang sudah tidur duluan.
1: Atau mungkin ya hanya menjadi pendengar
0: kayaknya, pasif ya. Iya, mungkin malu-malu. Nanti baru gabung lagi.
1: Benar. Dan tentunya kita masih membahas tentang masa SMA ya, masa di mana yang kata hampir semua orang ya, masa yang paling indah yang pernah dilalui dalam hidup di dalam berdua.
0: Kalau tadi kan kita bahas ya tentang kisah percintaan kita, juga pertemanan kita. Terus kita juga bahas kita tuh bukan tipe yang aktif gabung di organisasi atau komunitas di zaman SMA. Karena kita waktu itu, waktu dulu tuh tidak seperti sekarang ini yang terbuka linknya, kesempatannya banyak sekali untuk upgrade begitu ya. Atau memang saya juga apa ya, kadang saya berpikir-pikir bahwa kalau parenting ya, bicara tentang parenting itu, saya tuh sangat takjub dan kagum dengan orang tua yang bisa untuk kasih anaknya itu tuh link, dia tuh mau kursus bahasa Inggris, les bahasa Indonesia, les matematika atau musik dan sebagainya macamnya, karate, taekwondo.
1: Iya, benar sekali. Saya tuh
0: kalau dari saya pribadi, orang tua saya tidak seperti itu maksudnya, kayak bisa belajar semuanya tapi tidak benar-benar fokus. Karena mungkin saya juga talentanya, saya bingung apa talenta saya. Karena kan orang tuh juga lihat ya Kak Frenky ya, mungkin kalau tuh lihat dia nih kayaknya orangnya seni nih, kasih dia les kesenian, menari, ya, menyanyi.
1: Memang di zaman-zaman sekarang ya, banyak sekali orang tua yang benar-benar sangat
0: les privat
1: berkorban benar, mau dari finansial segi waktu untuk kemajuan anaknya.
0: Iya, makanya saya takjub
1: ketika anaknya hobinya di mana, dia akan dukung 100% ke situ, mencari contohnya hobi musik, maka
0: sempat
1: privat musik,
0: privat les musik, main gitar, atau, main keyboard,
1: sekolah tambahan begitu.
0: Iya, benar-benar privat.
1: Dan itu patut diapresiasi juga ya. Tapi satu hal yang paling penting bahwa untuk anak itu punya dunianya sendiri. Tidak selamanya 100% itu harus diatur. Penting juga nih.
0: Itu juga jadi apa ya, momen-momen begitu tuh ada, pasti ada satu atau dua orang di angkatan kita benar-benar full, orangnya tuh kutu buku, orangnya tuh benar-benar ikut lomba, orangnya tuh aktif di kelas gitu ya.
1: Banyak sekali.
0: Banyak kan seperti itu. Tapi ada cerita mereka juga sebenarnya tuh tidak nyaman dengan tekanan itu sebenarnya. Karena memang pilihan orang tua begitu. Sebenarnya mereka tidak, mereka tuh bisa, cuman kalau terlalu ditekan tuh jadinya itu juga bisa menjadi apa ya, bisa jadi pengalaman juga sebenarnya di masa waktu itu. Karena kita sekarang baru sadar, ternyata teman kita tuh kemarin itu tuh karena mungkin dia merasa terbebani begitu dengan harus meraih juara orang tuanya tuh. Sebenarnya tuh bagus ya, orang tua mungkin tuh sebenarnya baik juga. Iya, tapi ternyata karena mungkin terlalu ditekan, makanya sekarang saya baru ingat, ternyata dulunya dia tuh tidak bahagia dengan pilihan dia begitu.
1: Kalau berbicara soal ini ya, yang tadi kita bilang soal pengembangan bakat, wadah sekarang kan banyak komunitas banyak. Nah, berbeda dengan kita dulu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dulu kenapa ya
0: komunitasnya? Atau mungkin kita Kak yang tidak.
1: Tapi setahu saya ya, tidak dulu juga jarang ya sekali banyak komunitas-komunitas yang berkembang seperti sekarang. Sekarang komunitas pencinta kucing ada.
0: Komunitas Go Green ada tanam-tanaman.
1: Pendaki gunung ada. Dulu kalau ada komunitas seperti
0: cinta alam,
1: aneh kan?
0: Iya.
1: Dan dulu lebih banyak ya, bukan soal komunitas sih, kayak
0: privat.
1: Tidak, perkumpulan yang memang ya konotasinya tidak baik, tidak baik.
0: Geng-geng tongkrongan motor. Gas-gas motor waktu dulu. Itu kan dulu ya. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang sudah lebih baik lagi, pendidikan juga sudah lebih mantap lagi. Benar. Kurikulumnya sudah di-upgrade terus begitu. Itu keren sih. Kalau dulu komunitas lebih ke ekskul kakak dulu.
1: Ekskul
0: saja sih, ekskul tuh. Mungkin kita organisasi yang paling lama yang bisa kita spill itu Pramuka kak.
1: Yes, Pramuka.
0: Semuanya masuk di situ, alam masuk, sosial masuk. apalagi ya,
1: kerjasama
0: masuk, personal masuk semua. Kayaknya itu organisasi yang sampai sekarang ada, maksudnya dan wajib gitu di sekolah. Kalau di luar, no, lebih kayak ekskul.
1: Kalau berbicara soal SMA lagi nih, zaman-zaman tamat sekolah.
0: Tamat sekolah. Kenapa
1: sekarang
0: tuh?
1: Sekarang sudah kenal yang ada yang istilahnya kayak prom night.
0: Prom night, terus demo like gitu apa begitu ya.
1: Zaman dulu tuh
0: kami dulu
1: coret-coret baju ya.
0: Nah, guys, di zamannya Kak Frank itu masih coret-coret baju. Di zaman saya tidak bisa, Kak. Sudah ditegur, tidak bisa. Tapi memang itu kejadian kan di zaman dulu tuh kan. Coret baju terus jalan keliling kota.
1: Iya, kita
0: esensinya waktu itu merasa seperti apa, Kak? Menurut kamu?
1: Menurut saya waktu itu ya ketika kita tamat dan coret-coret baju itu
0: happy, kesenangan gitu.
1: Sangat-sangat bahagia. Bagaimana kita bisa mengekspresikan contohnya lulus kan. Dan itu luar biasa ya. Kita bersama teman-teman yang benar-benar satu frekuensi. Euforianya
0: ada. Cara-cara itu baju disimpan terus ya. Sekarang bajunya ada.
1: Hilang.
0: Tapi sekarang kan tidak boleh lagi ada undang-undangnya.
1: Dan menurut saya sih ketika waktu itu saya anggap kan ini kan bentuk apa istilahnya penghargaan diri atau salah satu bentuk mengekspresikan diri.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin di zaman sekarang pada saat sekarang saya ketika saya
0: ingat lagi
1: kayaknya dulu itu
0: konyol
1: yang pernah lakukan teman produser.
0: Yes.
1: Tapi ya setidaknya itu sedikit memberi
0: makes memory. Bikin ada memory begitu. Juga waktu SMA tuh tidak terlalu banyak beban. Beban saya SMA mungkin tas sekolah, berat buku pelajaran ya. Kalau beban yang permasalahan yang lebih deep lagi tentang mental tuh tidak terlalu sih SMA. Masih oke-oke saja. Kalau saya pribadi ya tidak tahu Kak Frankie. Kalau untuk mental pertemanan juga masih oke. Percintaan juga oke. Standar-standar seperti anak
1: SMA pada umumnya,
0: anak-anak belasan tahun pada umumnya. Terus juga kalau beban yang lain tuh tidak ada sih.
1: Ya karena memang kenapa di zaman itu disebut punya beban? Karena hal yang paling utama
0: indah karena bebannya tidak terlalu
1: beban
0: seperti
1: yang paling
0: kuliah.
1: Utama tentunya finansial.
0: Iya, dulu happy karena orang tua yang urus semua.
1: Pokoknya kita butuh apa ada.
0: Iya, tapi ada juga teman-teman kita yang benar-benar berjuang dari segi finansial begitu ya. Mereka tuh keren. Teman-teman kita tuh yang keren. Juga ada teman-teman yang bebannya tuh mungkin di mental tapi waktu dulunya tuh tidak, kita tuh tabu Kak karena hal-hal seperti itu kayak depresi, anxiety kan tabu sebenarnya dulu. Sekarang itu makanya sekarang tuh lebih apa terbuka lagi hal seperti itu ya.
1: Dengan kemajuan media sosial
0: digital. Pikiran kita juga SDM kita juga SDM anak-anak SMA tuh juga sudah bagus-bagus sekarang. Keren ya waktu dulu tuh ya.
1: Kita akan membahas lagi ya tentang kenangan-kenangan
0: masih ada setengah SMA. Jam lagi.
1: Kita nikmati dulu playlist yang sudah kita siapkan.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Akhirnya.
1: Oke, okay, high-nya sudah mulai redup ya tuh,
0: redup ya. Kita temani kamu, tapi kita mau ini. Mau ajak kamu gabung kayaknya sudah tidak bisa lagi.
1: Iya, karena kita sudah di penghujung waktu ya.
0: Cerita menutup hari. Nah, dengan pembahasan kita.
1: Ya, apa satu hal yang penting dengan topik-topik yang sudah kita bagi dari tadi ya tuh, Produa, bahwa namanya kenangan ya, itu istilahnya sesuatu yang paling memberikan warna dalam hidup kita.
0: Iya, kan? Betul.
1: Apalagi di masa-masa SMA. Nah, mungkin di hal-hal baiknya itu kita bisa belajar untuk berterima kasih ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi di hal-hal buruknya mungkin kita bisa belajar untuk
0: jangan mengulangi lagi juga.
1: Dan mungkin kita pernah di membuat kesalahan, mungkin dari hal itu kita bisa belajar juga untuk lebih baik ya, atau
0: setuju juga ya teman berdua. Kayak kenangan-kenangan waktu dulu itu tuh menentukan siapa diri kita sekarang.
1: Ya, sebenarnya sekali teman berdua.
0: Saya sangat sepaham sama hal itu, maksudnya. Saya menganut statement itu bahwa apa yang kita lakukan dulu tuh akan menentukan siapa kita sekarang, benar. Jadi itu ya teman berdua. Sekarang kamu yang lagi teenagers yang menikmati masa-masa sekolah kamu, nikmati. Kalau bisa cari hal yang positif. Yang membahagiakan kamu, yang kamu nyaman di situ, yang juga membangun diri kamu. Kayak dulu kan orang bilang kejar mimpi kamu, kejar masa depan kamu. Kan kita merasa apa berat ya, apa pembahasan kejar mimpi lah, kejar masa depan. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Tapi hal kalimat itu benernya tetap membelah dua. Sekarang ketika kita sudah di usia 20-an sampai 30-an tuh kita baru sadar, ternyata guru kita, teman-teman kita, orang tua atau siapapun itu yang dulu waktu zaman kita SMA atau zaman kita sekolah selalu bilang belajar yang rajin. Ya, kamu tidak ada apa-apanya kalau tidak lulus, maksudnya tidak paham pelajaran. Itu ternyata benar juga, ada benarnya juga. Ya, ada hal-hal yang bisa kamu implementasi dalam kehidupan itu. Mungkin tidak semuanya.
1: Ya, dulu di zaman-zaman SMA itu kamu mungkin pernah berpikir bahwa ini kan bisa nanti.
0: Iya, bisa ya, nanti.
1: Kamu harus sadar bahwa semuanya bisa dimulai dari saat
0: sekarang. Iya, makanya. Iya, yang bikin saya menyesal itu tuh Kak Frankie, jujur saya merasa kesulitan untuk kayak les-les itu dulu. Kayak kalau misalkan bisa memutar waktu tuh, saya mau memilih untuk satu hal yang saya tekuni, satu bidang tuh. Kayak misalkan olahraga atau kesenian atau apa.
1: Mungkin punya satu yang benar-benar kamu pegang.
0: Saya ada skill nih, iya begitu. Jadi itu ada hal yang saya sesali juga. Jadi makanya teman-teman perdua itu jangan sampai kamu menyesal seperti saya ini ya. Yang bisa kamu lakukan, orang tua tuh pasti mengikuti kamu kalau kamu benar-benar mau dan kamu bertanggung jawab dengan keinginan kamu dan kemampuan dan pilihan kamu. Tuh saya rasa orang tua pun pasti bisa untuk membantu kamu juga begitu sebenarnya. Itu
1: oke,
0: sih.
1: Oke, itu dia ya teman-teman.
0: Iya.
1: Kisah kita di cerita menutup hari.
0: Benar, seru ya.
1: Di kali ini semoga bisa menginspirasi kita semua dan
0: menghibur
1: kamu di malam-malam.
0: Buat kamu akhirnya teringat kembali kenangan masa SMA kamu tuh teman berdua. Kamu yang saat ini lagi bekerja, yang merindukan teman-teman, yang belum reuni lagi, ayo gaspol, kumpul sama teman-teman, teman berdua sebelum kamu akhirnya punya kehidupan masing-masing ya. Kalau bisa ketemu teman-teman lagi, buat lagi memori-memori baik ya teman berdua.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND

0: ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman-teman setia RRI Pro 2 ND dimana saja Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pagi ini kembali bersama saya Kristiana Sungo SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND yang dengan penuh sukacita hadir menemani Anda dalam renungan pagi Katolik edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan tema Percaya kepada Tuhan di tengah badai. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa mampu mendengarkan sabdamu dengan iman yang teguh. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kehendakmu dan menghayati firmanmu dalam kehidupan sehari-hari. Namamu Tuhan akan selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman RRI Pro 2 yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, para murid mengalami kepanikan ketika angin ribut mengamuk di tengah danau. Ombak begitu besar hingga perahu mereka hampir tenggelam, sementara Yesus sedang tidur. Dalam ketakutan mereka berseru, Tuhan tolonglah, kita binasa. Yesus kemudian bangun dan berkata, mengapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Lalu ia menghardik angin dan danau itu, sehingga semuanya menjadi teduh. Peristiwa ini menggambarkan perjalanan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang luput dari badai kehidupan. Ada badai sakit penyakit, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, kegagalan, maupun kecemasan menghadapi masa depan. Dalam situasi seperti itu, kita sering merasa Tuhan seolah-olah diam dan tidak bertindak. Namun Injil hari ini mengajarkan bahwa sekalipun Yesus tampak diam, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir di dalam perahu kehidupan kita. Kehadirannya adalah jaminan bahwa badai bukanlah akhir dari perjalanan. Teguran Yesus kepada para murid bukan karena mereka meminta pertolongan, melainkan karena ketakutan mereka lebih besar daripada kepercayaan mereka kepadanya. Iman bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi percaya bahwa Tuhan berkuasa atas badai itu. Pagi ini kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Sebaliknya, marilah kita mempercayakan hidup kepada Kristus, sebab Dia tetap memegang kendali atas setiap keadaan. Semoga apapun badai yang sedang kita hadapi, kita tetap memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya, dan pada waktunya Dia akan menghadirkan ketenangan serta jalan keluar yang terbaik. Semoga. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap badai kehidupan. Mari kita menyampaikan doa-doa kepada-Nya. Bagi gereja, semoga gereja senantiasa menjadi tanda harapan bagi dunia, menguatkan umat agar tetap beriman kepada Kristus dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin diberi kebijaksanaan, keberanian, dan hati yang mengutamakan kesejahteraan bersama, sehingga mampu membawa kedamaian dan keadilan bagi masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga mereka yang menderita karena sakit, bencana, kehilangan, atau persoalan hidup merasakan penyertaan Tuhan yang memberi ketenangan, kekuatan, dan harapan baru. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi komunitas dan keluarga kita. Semoga setiap keluarga dan lingkungan hidup kita semakin bertumbuh dalam iman, saling menguatkan, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal segala kebutuhan kami. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman, dan mampukanlah kami untuk selalu percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Seperti para murid yang akhirnya menyaksikan kuasa Putra-Mu atas badai. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami. Ketika kami menghadapi berbagai badai kehidupan, ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu dan tidak dikuasai oleh rasa takut. Berilah kami hati yang teguh, pengharapan yang tidak pernah padam, dan keberanian untuk terus melangkah bersama-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, bangsa dan negara kami, serta setiap pendengar renungan pagi ini. Semoga damai-Mu senantiasa memenuhi hati kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai bagi sesama. Nama-Mu Tuhan akan selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan kita semua. Salam kasih persaudaraan.
0: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kok menguap saja terus?
1: Saya mengantuk, nak. Aduh, sumpah. Mata berat, mau tidur, nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja, anak, Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy, sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu, kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut,
0: Makanya, stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, pembinaan jadi kunci lahirkan talenta muda berprestasi. Dilansir dari rri.co.id, pembinaan yang terarah dinilai menjadi faktor penting dalam melahirkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional. Pendampingan tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga membangun karakter, wawasan, dan kepercayaan diri peserta. Hal tersebut disampaikan dalam program Genpres Generasi Prestasi Pro 2 RRI ND pada Jumat 26 Juni 2026. Bersama Regional Director Mistin Supra Stars Nusa Tenggara Timur, Muhammad Fatur Rahmat atau biasa disapa Kakak Fafa, dan juga Coach Dodi Riti dan Quinza Alki. Coach Dodi Riti mengatakan setiap peserta menjalani pembinaan secara menyeluruh sebelum mengikuti kompetisi tingkat nasional. Informasi selanjutnya, waspada tawaran kerja luar negeri di medsos rawan penipuan. Dilansir dari rri.co.id, BP3MI Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar melalui media sosial tanpa verifikasi resmi. Himbauan tersebut disampaikan Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida Esos, saat diwawancarai Pro 1 RRI ND dalam program Florata Pagi pada Senin 29 Juni 2026, menyusul meningkatnya resiko penipuan dan penempatan kerja ilegal di era digital. Menurutnya, kemudahan akses informasi saat ini sering dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pekerjaan ke luar negeri secara ilegal yang berpotensi merugikan calon pekerja migran. Ia menegaskan masyarakat harus memastikan setiap informasi lowongan kerja berasal dari sumber resmi agar tidak menjadi korban penipuan maupun tindakan pidana perdagangan orang.

Masih di Info Pro 2, teknologi harus jadi solusi nyata untuk menjawab persoalan bangsa. Dilansir dari RRI.co.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, teknologi memungkinkan pemerintah menerima aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus merespon berbagai permasalahan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center pada Minggu 28 Juni 2026. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

Pro 2. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di hari Selasa ya, teman Pro 2. Bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Semoga semangatnya semakin full baterai ya. Walaupun alarm tadi mungkin sempat ngajak negosiasi 5 menit lagi. Ya, ujung-ujungnya jadi 30 menit. Tapi tenang, kamu enggak sendirian ya, teman Pro 2. Welcome back to Kepo Time, tempatnya ngobrol santai, update informasi dan tentunya bikin pagi kamu lebih berwarna sebelum beraktivitas. Teman Pro 2, tidak terasa ya, hari ini sudah 30 Juni 2026. Artinya besok kita gajian. Besok tanggal 1 ya. Buat kamu-kamu pasti yang gajian biasa tanggal 1, bahagia banget, full senyum hari ini. Dan artinya kita sudah ada di penghujung bulan Juni, sekaligus menutup setengah perjalanan tahun ini loh, teman Pro 2. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa satu hal yang paling bikin aku bangga selama 6 bulan terakhir? Apa ya? Gak harus pencapaian besar kok, teman Pro 2. Masih bertahan, masih mau belajar, masih bangun pagi hari ini, itu juga sudah sebuah kemenangan yang luar biasa. Dan karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan. Asik. Dan pagi ini kita bakal ngobrol santai tentang Tuesday Reset ya. Momen buat mengevaluasi perjalanan 6 bulan pertama tahun ini tanpa harus menghakimi diri sendiri. Dan kita akan buka dengan lagu Ternyata dari Naura Ayu. Ini dia, teman Pro 2.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Kepo Time dan masih membahas tentang 30 Juni ini yang sudah di pertengahan tahun 2026. Jadi teman Pro 2, biasanya nih awal tahun kita penuh semangat, bikin resolusi ya kan, waktu awal-awal tahun aja. Mau rajin olahraga lah, mau nabung, mau lebih produktif, mau move on, mau tidur lebih cepat. Nah, tapi sekarang ini nih, udah Juni terakhir nih teman Pro 2. Terus bagaimana? Kalau ternyata belum sesuai target, tidak apa-apa teman Pro 2. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat selesai. Kadang justru kita berkembang lewat hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Mungkin sekarang kamu lebih berani bilang tidak, lebih bisa mengatur emosi, lebih menghargai keluarga, lebih sehat dibanding tahun lalu, atau sekedar masih bisa tersenyum pagi ini. Percaya deh teman Pro 2, kemajuan kecil tetaplah kemajuan. Nah teman Pro 2, saya ayo pengen kepo nih buat kamu-kamu. Kalau harus memilih satu kata yang menggambarkan 6 bulan pertama tahun 2026, apa katanya? Kira-kira apa yang akan terlintas di pikiran kamu? Kata apa yang cocok menggambarkan 6 bulan pertama tahun 2026? Jika sudah menemukan jawabannya, kamu bisa sharing dengan kita di WhatsApp Pro 2 di 082147650422 ya teman Pro 2. Contohnya misalnya capek, seru, belajar, bangkit mungkin, atau bersyukur, wow. Atau mungkin plot twist gitu ya, tidak sesuai dengan rencana dan harapan. Jadi bisa langsung kirim jawabannya ya teman Pro 2, ayo tunggu jawaban kamu.

02. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

Back again, masih bersama Ayah di Kepo Time Taman Pro 2. Dan hari ini Ayah mau men-challenge pagi kamu. Tantangannya simpel banget ya. Sebelum jam 10 pagi lakukan hal yang selama ini kamu tunda. Coba bisa gak kira-kira nih Taman Pro 2? Jadi selama ini yang sering kamu tunda-tunda sampai sebelum jam 10 pagi waktunya ya Taman Pro 2. Misalnya membalas chat penting, merapikan meja kerja, minum air putih yang cukup, menelpon orang tua, mulai tugas yang sudah lama ditunda, coba mulai dikerjakan, dipilih salah satu. Biasa kamu sering menunda-nunda apa, coba jangan ditunda sekali aja Teman Pro 2. Karena motivasi memang penting ya, tapi tindakan jauh lebih penting Teman Pro 2. Ingat, kita tidak harus sempurna, yang penting harus bergerak biar sehat Teman Pro 2. Aduh, apalagi kaum-kaum yang seumuran Ayah ya, sepertinya kita benar-benar kaum mageran tidak sih. Orang-orang yang tidak suka show up, tidak suka tampil di depan, lebih suka bekerja itu seperti ya teratur. Begitu pagi bekerja, pulang istirahat dan waktu bersama teman, tidak membawa pekerjaan ke rumah dan lain-lain. Pasti kalian itu hobi ataupun memimpikan kehidupan seperti itu kan Teman Pro 2. Terus mencari jalan tersimpel-simpelnya untuk menyelesaikan sebuah masalah, tidak perlu harus ribet dan rumit. Aduh, ini kita-kita banget gak sih Teman Pro 2? Oke, tapi mulai sekarang challenge diri kamu sebelum jam 10 pagi ya Teman Pro 2. Apa hal yang selama ini kamu tunda-tunda, coba satu kali aja jangan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman produser, terima kasih banyak buat kami yang sudah bersama di Kepo Time. Tetap stay tune terus karena setelah ini akan ada FYP Flores Your Playlist, program spesial favorit kamu untuk request lagu. Ditunggu ya.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Teman terbaik.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

sebenarnya apa sih arti dari Hom Pimpa Alayum Gambreng? Penasaran tidak? Well, waktu kecil dulu mungkin pernah memainkan permainan ini, atau bahkan kamu mungkin tidak pernah bermain sama sekali. Hom Pimpa itu bahasa apa ya? Apakah buat nakut-nakuti setan? Atau bagaimana? Menarik nih. Dari beberapa sumber yang saya baca, Hom Pimpa Alayum Gambreng ternyata adalah bahasa Sanskerta, yang artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Kalimat ini menjadi populer karena dulu sering diucapkan si Unyil di TVRI era 80-an sampai 2000-an. Makanya anak-anak zaman itu selalu mengikuti kata-kata ini ketika hendak bermain bersama-sama. Sayangnya anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Padahal permainan tradisional itu sangat menarik dan sangat merakyat. Permainan tradisional sekarang terpinggirkan dan nyaris dilupakan.

Hai teman Produ, sudah ada yang request nih pendengar setia Produ, ada kakak Anita Zaya mau request lagunya Jenny Blackpink yang berjudul Like Jenny nih teman Produ. Kak Anita dari ND ya. Oke, siap Kak Anita, akan kita putarkan lagu Like Jenny dari Jenny Blackpink. Dan buat teman Produ yang mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp Produ di 082147650422. Kurang lebih 30 menit lagi waktu kita nih teman Produ, jadi buruan request lagu favorit kamu di

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Oke, tahun 2022 berikut adalah lagu dari Kauli dari Sumatera Utara. Lagu dari Marion Jola yang berjudul Overthinking. Ini dari Kaulia tadi ya, Sumatera Utara 2022. So buat Kaulia, selamat menikmati lagunya. Ini dia, sudah kita putarkan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!